0: hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrusani menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar dan permohonan ampun kepada Allah.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat hentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Tudi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
3: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syahrusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
4: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
5: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen. Pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, ini HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
5: Ia menyadari amanah yang di pengurusan baru tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam pengusahaan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tinggi kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
7: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
5: Bapak Suroto menekankan, Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional. Keberadaan para pengusaha tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia contohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Renis Prakarta Melutisa laporkan.
0: Informasi dari mancanegara. Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Mendasari menyampaikan informasi selanjutnya.
8: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
9: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya, nemu makanan Indonesia khususnya.
8: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
10: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
8: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marijes Webu.
11: Saya tengah merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
8: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus membuka untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dengan demikian Warta Berita pagi, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Berita. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kembali kita ke Rani Rimaraya karena sebelumnya sudah kita relay di Rani Pro 3 Jakarta. Di Warta Berita Sentral kita sudah dengarkan informasi-informasi di pagi hari ini. Nah baiklah pendengar, kembali kita ke Rani Rimaraya. Karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan kerwandingan Anda yang masih setia bersama kami di Rani Pro 1 Rimaraya 10,1 MHz. Bagi pendengar yang pagi hari ini sudah beraktivitas, yang sedang bersiap menuju tempat kerja, mengantar bekal untuk suami di kebun, dan juga mungkin pendengar sedang membuka usaha menuju kebun, maupun yang masih santai menikmati secangkir kopi hangat, kami ucapkan terima kasih menjadikan RRI Rimaraya sebagai teman di pagi hari ini. Dari dataran tinggi Tanjung Ayu, kami hadir menemani pendengar dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Sampai pada pukul 8 waktu Indonesia bagaimana nanti, tetaplah bersama kami. Kami akan temani rumah dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu untuk temani suasana pagi hari ini. Sekaligus menghadirkan informasi-informasi terbaru yang penting untuk pendengar ketahui. Jadi pendengar, janganlah kemana-mana, tetap di 10,1 MHz karena pagi hari ini akan terasa lebih lengkap dengan musik, informasi, dan kebersamaan. Dan sekarang waktunya kita awali pagi hari ini dengan beberapa lagu-lagu pilihan sebelum kami sampaikan informasi di pagi hari ini. Selamat menikmati, selamat beraktivitas, semoga hari ini membawa rezeki, kesehatan, kemudahan, dan kabar-kabar terbaik untuk kita semua. Tetap bersama RRI Rimaraya 10,1 MHz. Musik pertama untuk pendengar, selamat mendengarkan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, berikut adalah informasi pertama yang dapat kami bawakan ke ruang Anda di pagi hari ini. Terkait dengan Komisi 3 Batasi Tindak Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Komisi 3 DPR Republik Indonesia memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengaturan khusus tersebut menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan Selandia Baru senilai NZ$30.000. Komisi 3 DPR Republik Indonesia berkomitmen memastikan mekanisme penyitaan aset tanpa puluhan pidana berjalan proporsional. Kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu memperkuat transparansi serta efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional. Ketua Komisi 3 Republik Indonesia Habibur Rahman menyampaikan paparan resmi mengenai progres penyusunan draft aturan hukum terbaru pada Sabtu 29 Agustus tahun 2026 kemarin. Skema penyitaan aset tanpa vonis pidana difokuskan pada tindak pidana korupsi, narkotika hingga terorisme. Habibur Rahman membeberkan detail penerapan batasan ambang hukuman pidana serta nilai kerugian finansial yang berlaku di Selandia Baru. Standar tersebut menjadi bahan rujukan penting dalam merumuskan klausul penyitaan aset hasil kejahatan di Indonesia. Ia memaparkan pendaftaran sektor kejahatan spesifik seperti tindak pidana perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan, perikanan hingga perdagangan orang, penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya serta kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup turut dimasukkan. Habibur Rahman memastikan DPR terus membuka ruang penyerapan masukan publik demi melahirkan undang-undang yang berkeadilan serta komprehensif. Partisipasi masyarakat dan akademisi diharapkan menjadi tumpuan utama penegakan hukum yang akuntabel.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

0: Pendengar di Merapun Anda berada, sesaat lagi lintas informasi, nanti kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang dengar Anda. Karena saat lagi pendengar, 2 menit tersisa, kami akan putarkan pilar berikut ini sebelum kami sampaikan informasinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baiklah pendengar, Lintas Informasi kami sampaikan satu informasi terkini terkait dengan kebakaran lahan dan hutan terjadi di Desa Uning Kelima, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Benar Meriah, Sabtu 29 Agustus tahun 2026, sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Bagian Barat. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 20 hektar lahan dan hutan dilaporkan hangus terbakar. Dasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Benar Meriah, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Petugas telah melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Api dilaporkan berhasil dipadamkan dalam kondisi telah terkendali. BPBD Benar Meriah terus melakukan monitoring kondisi kebencanaan di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Kami sudah sampai ke mendengar satu informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya 10,1 MHz. Dapat Anda ikuti Lintas Informasi lainnya, tentu yang Anda bisa ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Mohon maaf pendengar, masuk kami pada pukul 15 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya kami bawakan program yang mungkin Anda tunggu-tunggu di hari Minggu ini. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan temani dalam program Pariwisata. Sebelum kami bawakan acara tersebut, dua lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda. Dimulai dari lagunya dari JKT48 dengan judul Love Track.

Pendengar di mana pun Anda berada, saudara-saudara kami bawakan program di hari Minggu ini. Pada pukul 8, saudara-saudara di pagi hari ini, program pariwisata kami akan bawakan untuk Anda. Dan kami ucapkan selamat pagi pendengar era di Rima Raya di mana pun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya? Semoga kabar pendengar di pagi hari yang cerah ini baik-baik saja. Senang sekali saya pada onar dapat kembali hadir untuk temani rundingan Anda dalam program pariwisata selama beberapa waktu ke depan. Kami akan menjelajahi kekayaan alam, potensi wisata, serta merawat ingatan kita akan sejarah besar yang lahir dari tanah tumpah darah kita, khususnya dari wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Pendengar, berbicara tentang pariwisata bukan sekedar tentang sejauh mana kita melangkah, melainkan tentang bagaimana kita memaknai setiap sudut tempat yang kita kunjungi. Di pagi yang hari yang sangat cerah ini, kami akan membawa imajinasi pendengar terbang tinggi menuju perkebunan kopi yang berkabut, menghirup aroma alam yang asri, sekaligus mengenang kembali mengapa nama Rimba Raya begitu sakral dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita melangkah lebih jauh keindahan alam Benar Meriah, alangkah baiknya kita menengok kembali sebuah situs wisata sejarah yang menjadi jangkar nasionalisme kita di tempat ini, Monumen Radio Rimba Raya. Yang dimana pendengar terletak di Kecamatan Pintur Megayu, monumen ini bukan sekedar tumpukan beton penanda masa lalu. Di sinilah pendengar pada tahun 1948 sebuah pemancar radio darurat mengudara ke seluruh penjuru dunia. Ketika Yogyakarta jatuh ke tanah Belanda dan para pemimpin bangsa ditawan, sebuah suara dengan lantang memecah rahasia udara internasional menyatakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Suara itu pendengar keluar dari hutan Rimba Raya tempat kita berbicara saat ini. Dan kini pendengar, Monumen Radio Rimba Raya telah bersolek menjadi salah satu destinasi wisata sejarah unggulan. Pemerintah daerah terus merawat kawasan ini agar generasi muda tidak kehilangan kompas sejarah mereka. Berkunjung ke sini memberikan kita pengalaman reflektif, sebuah wisata spiritual untuk menyadari betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan yang dikeluarkan dari kesenian hutan gayo. Nah, baiklah pendengar, kami masih sampaikan informasi-informasi terkait dengan program pariwisata setelah lagu-lagu dan pilar berikut ini. Selamat menikmati kembali.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami masih sampaikan informasi di program pariwisata di pagi hari ini.

Pendengar di mana pun Anda berada yang mengendar di dataran tinggi Trenggayu, kami beralih dari wisata sejarah menuju pesona alam dari dan komunitas utama yang telah mendunia, wisata agro kopi kayu di Benar Maria. Berada di ketinggian di atas 1000 meter di atas pemukiman kami, permukaan laut Benar Maria dianugerahi tanah vulkanis yang subur dan udara yang sejuk. Hal ini menjadikan kawasan ini sebagai salah satu produsen kopi Arabica terbaik di dunia. Namun, beberapa tahun terakhir, perkebunan kopi tak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi agraris, melainkan telah menjelma menjadi destinasi wisata yang memikat. Wisatawan berkunjung kini dapat menikmati sensasi kopi tor, dapat Anda berjalan di antara rimbunnya pohon kopi, berjalan dan belajar memetik cari kopi yang memerah langsung dari batangnya, melihat proses pengolahan tradisional hingga modern dan menutup perjalanan dengan meresap dan menyesap cangkir kopi Arabica segar di tengah kabut yang turun perlahan. Keindahan batang alam kebun kopi yang berbukit-bukit menjadi daya tarik visual yang menenangkan jiwa sebuah pelarian yang sempurna dari hiruk-pikuk perkotaan. Pendengar di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasinya dan nanti kami sampaikan kesimpulannya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Prosa Touring Maraya.

Pohon merupakan bahan baku, menyimpan air bersih, dan menjaga udara tetap segar. Seiring perkembangan pembangunan dan kendaraan bermotor, polusi udara menjadi masalah yang sering dialami di daerah perkotaan akibat aktivitas pabrik dan kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida, menyebabkan kesehatan pernapasan menjadi terganggu dan terjadi pemanasan global. Namun, dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Mari kita tanam pohon untuk masa depan kita.

Pendengar di mana pun Anda berada, tidak terasa mau satu jam telah berlalu kita bersama-sama menelusuri untayan pesona dan sejarah yang membentang di tanah benar meriah melalui program Pesona Nusantara di siang hari ini. Dari perjalanan hari ini kita dapat menarik benang merah bahwa peristiwa di sejarah Rimba Raya memiliki keunikan yang multidimensi. Kita memiliki kekuatan sejarah yang kokoh melalui monumen Rimba Raya sekaligus keindahan alam budaya yang lestari lewat wisata agro kopinya. Menjaga dan mempromosikan destinasi ini adalah tanggung jawab kita bersama agar kekayaan ini tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Saya Pandawantara berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Rimba Raya mengucapkan terima kasih atas perhatian mereka, tetap cintai produk dalam negeri, lestarikan budaya lokal dan budaya kami serta yang bertanggung jawab. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas pendengar dan sampai jumpa di lain waktu. Sekali udara tetap di udara. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami informasikan untuk program pariwisata ini bisa Anda ikuti seperti biasa di hari Minggu di pukul yang sama, dimulai pada pukul 8 hingga pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, karena sedikit lagi kami akan putarkan dua lagu berikut sebagai akhiran untuk acara ini. Dan Anda bisa nantikan setelahnya cepakta nanti kami sampaikan ke ruang negara Anda. Selamat menikmati untuk lagunya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami langsung saja sampaikan informasi cek fakta sudah pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat terkait dengan Wapres Gibran temui demonstran di depan gedung DPR pada 27 Agustus tahun 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dan mendengar peredaran unggahan video di media sosial yang mengklaim wakil presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR di hari Kamis 27 Agustus tahun 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dalam aksi tersebut juga mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang. Dan mendengar proposal aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri saat aksi demonstran berlangsung. Wapres Gibran sedang berada di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur di hari Kamis di tanggal 27 Agustus tahun 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres menemui mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada tahun 2025. Dan kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cepakta berikutnya di RRI Pro 1 Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baiklah pendengar, hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat kami akan hadirkan ke ruang lingkar Anda musik dan informasi di pagi hari ini.

Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba. Banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti-narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Roni Pro 1 Rimba Raya frekuensi 10,1 MHz. Baik pendengar, di hari Minggu yang cerah ini kami masih sampaikan informasi keruan negara Anda. Yang bisa kami bawakan keruan negara Anda kali ini terkait dengan cegah kriminalitas di Jambrawan, Polsek Wipesam intensifkan patroli malam. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Katimas, Data Aman dan Kondusif, Polsek Wipesam Polres Bandar Meriah mengintensifkan patroli rutin pada malam hari khusus ya. Di waktu yang dinilai rawan terjadinya gangguan Katimas pada Jumat 28 Agustus tahun 2026 mulai pada pukul 21 waktu Indonesia bagian barat hingga selesai. Dengan menyasar sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Wipesam, Kabupaten Bandar Meriah. Kapolsek Bandar Meriah KBP Aris Jain Dwi Susanto melalui Kapolsek Wipesam Ibtu Jahrul mengatakan patroli malam ini merupakan langkah preventif dan preemptif untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Sebelum melaksanakan patroli, personel terlebih dahulu mengikuti apel dan menerima arahan terkait standar operasional prosedur atau SOP, pelaksanaan patroli, serta dilakukan pengecekan kesiapan personal dan perlengkapannya. Selanjutnya, personal bergerak menggunakan kendaraan patroli menyusuri sejumlah lokasi yang menjadi sasaran, diantaranya ruas jalan Takengon Piren,

pusat perbelanjaan dan minimarket, warung kopi atau kafe, serta sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas. Selain melakukan pemantauan situasi, personal juga menyambangi kegiatan maupun keramaian masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi aksi premanisme, mencegah potensi gangguan katimas, serta memastikan aktivitas masyarakat berlangsung dalam keadaan aman. Dalam kesempatan tersebut, petugas turut berdialog dengan masyarakat dan menyampaikan imbauan agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya gangguan katimas atau membutuhkan kehadiran kepolisian. Ibtu Zahrul menegaskan patroli rutin akan terus dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya menciptakan situasi katimas yang kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri. Dari kegiatan tersebut, personel berhasil melakukan langkah-langkah preventif dan preventif dalam menjaga kriminalitas serta meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selama pelaksanaan patroli, situasi wilayah hukum Polsek Pesan terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya hambatan maupun gangguan yang menonjol. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, masih setia bersama kami di RRI Pro 15 ya. Kami masih temani ruang dengar Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, dan waktu terus berjalan dan kebersamaan kita semakin menipis. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami karena masih ada satu informasi yang bisa kami bawakan di RRI Pro 15 ya. Kanal informasi dan inspirasi.

Nggak cuma pulsa yang harus dihemat, air juga. Menutup keran dengan baik berarti telah menghemat jutaan liter air di dunia.

Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

Mendengar di para pendengar-pendengar yang masih terhadap kami lewat radio, baik radio manual atau melalui radio digital, yaitu di radio streaming di frekuensi 10,1 MHz. Kami sampaikan satu informasi keluar tinggal Anda dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami bawakan di pagi hari ini. Terkait dengan Koramil 033 dan Damkar di Manggajah tergelar patroli gabungan cegah karhutla. Pendengar di mana pun Anda berada, guna memperkuat kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan untuk karhutla di wilayah binaan anggota Koramil 033 berkolaborasi dengan petugas pemadam kebakaran atau damkar Kecamatan Timang Gajah melaksanakan patroli gabungan sekaligus sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di seluruh wilayah teritorial Koramil 033 yang meliputi Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Gajah Putih di Kabupaten Benar Meriah Sabtu 29 Agustus tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, pendengar, patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran, termasuk kawasan hutan, lahan pertanian, serta pemukiman warga. Selain memantau kondisi di lapangan, personal juga menyambangi masyarakat untuk berdialog dan menyampaikan edukasi mengenai bahayanya serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Taramil 033, Kapten Bateri Takdiranur, mengatakan bahwa pencegahan merupakan langkah utama dan paling efektif dalam upaya penanggulangan karhutla. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat di Kecamatan Timang Gajah dan Gajah Putih agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya api. Menurutnya, kegiatan patroli gabungan tersebut merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI dan instansi terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi keselamatan masyarakat. Dan setelah dia mendengar informasi terakhir yang bisa kami bawakan di pagi hari ini. Untuk informasi lainnya bisa Anda ikuti di rd.co.id. Informasi yang bisa Anda ikuti bisa Anda jumpa di sana. Seperti informasi dunia olahraga, informasi teknologi dan gadget, informasi tentang makanan, dan lain-lain bisa Anda ikuti di website resmi rd.co.id. Saya juga pendengar bisa Anda install dua aplikasi RR Digital ataupun RR News di Google Play Store. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan putarkan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sekaligus kami akan tutup kebersamaan kita di hari ini dengan lagu-lagu Pancasila dan langsung direlay di RRD Pro 1 Takengon karena RRD Maraya khusus di hari Minggu ini pendengar hadir di pagi sama di sore hari saja pendengar. Dan kedepannya juga pendengar RRD Maraya mungkin ada akan hadir Senin sampai di hari Jumat saja karena di Sabtu dan Minggu RRD Maraya tidak mengudara. Tapi jangan khawatir pendengar, program-program yang pendengar inginkan seperti Pulau Dando masih ada di RRD Maraya. Dan kebersamaan kita di hari Minggu ini sudah mau berakhir. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan untuk selanjutnya di story nanti rekan siar kami Bung Yasman yang akan temani Ruang Lingkar Anda selanjutnya dengan tentunya program-program yang bisa Anda ikuti hingga di malam nanti. Dan pendengar, terima kasih kembali dan saya Panonara pamit undur diri dari Ruang Lingkar Anda dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun seluruh ucap di perpacara yang saya bawa ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: Lalu program Idola.
1: Nah, Idola adalah program yang dirancang untuk menemani anak-anak dengan berbagai cerita, pengetahuan,
0: permainan, pesan positif, dan tentunya lagu-lagu yang menyenangkan.
1: Tepat sekali, karena belajar itu tidak harus selalu dalam kelas. Betul nggak, Yumna?
0: Betul, Bang.
1: Kita bisa belajar dari cerita, dari pengalaman, dari lingkungan sekitar, bahkan dengan mendengarkan radio.
0: Asyik, teman-teman. Jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Pro 1 FFI Pokemon. Nah, sebelum kita masuk ke cerita dan permainan hari ini, kita dengarkan dulu lagu pilihan untuk menemani pagi menjelang siang, teman-teman.
1: Selamat menikmati lagunya.

0: lagi dalam program Idola RRI Kakengon. Masih bersama Yumna dan
1: Rian. Oh ya Yumna, hari ini kita punya cerita apa ya kira-kira? Sepertinya ada cerita yang berbeda. Tentang apa?
0: Tentang bahasa Inggris.
1: Wow.
0: Teman-teman, kalian pernah belajar bahasa Inggris nggak?
1: Kayaknya pernah waktu SD.
0: Bahasa Inggris sebenarnya menyenangkan.
1: Enggak juga. Waktu itu menyeramkan.
0: Keseram. Karena gurunya kejam apa? Kita bisa mulai dari kata-kata sederhana yang sering kita gunakan sehari-hari. Teman-teman, sekarang kita belajar vocabulary of today. Kata-kata pertama adalah book, artinya buku.
1: Book. Kata-kata kedua, pen,
0: artinya pulpen.
1: Oh, terus?
0: Kata ketiga, bag, artinya
1: tas. Kata keempat,
0: chair,
1: artinya
0: kursi.
1: Kata kelima, table,
0: artinya meja. Kata keenam, cat, artinya
1: kucing.
0: Kata ketujuh, dog, artinya
1: anjing. Kata kedelapan, apple, artinya
0: apel.
1: Dan kata kesembilan,
0: water, artinya air.
1: Artinya
0: air.
1: Nah, itu tanda-tandanya Yuna semangat belajar bahasa Inggris nih.
0: Airnya air.
1: Dan kata yang ke-10 adalah school, artinya
0: sekolah.
1: Oke, jadi ada 10 kata ini ya, kata-kata baru dalam bahasa Inggris.
0: Atau ya, kata sederhana.
1: Kata sederhana. Nah, sekarang siapa nih yang bisa mengingat semuanya? Yuk, kita ulang bersama-sama.
0: Kata pertama adalah book, artinya buku.
1: Kata kedua,
0: pen, artinya pulpen.
1: Kata ketiga,
0: bag,
1: artinya
0: tas.
1: Kata keempat,
0: chair, artinya kursi.
1: Kata kelima,
0: table, artinya meja.
1: Kata keenam,
0: cat, artinya kucing.
1: Kata ketujuh,
0: dog, artinya anjing.
1: Kata kedelapan,
0: apple, artinya apel.
1: Kata kesembilan,
0: water, artinya air.
1: Dan yang ke-10
0: adalah school, artinya sekolah. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Kembali lagi dalam program Idola. Sekarang waktunya kuis.
1: Betul, betul, betul. Teman-teman di rumah, siapkan jawabannya ya. Kita kasih 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam bahasa Inggris, buku disebut A. Table.
0: B. Book.
1: C.
0: Chair. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Book.
1: Betul. Pertanyaan kedua.
0: Kalau kucing bahasa Inggrisnya apa? A. Cat. B. Dog. C. Bird.
1: Jawabannya
0: 1, 2, 3. Cat.
1: Betul. Pertanyaan ketiga. Kalau kita ingin mengatakan selamat pagi dalam bahasa Inggris, kita mengatakan apa ya?
0: A. Good night.
1: B.
0: Good afternoon.
1: Dan C.
0: Good morning.
1: Yang benar adalah
0: 1, 2, 3. Good morning.
1: Betul.
0: Bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk teman-teman yang belum bisa menjawab semua pertanyaan, jangan sedih. Namanya juga belajar, yang penting mau mencoba.
1: Nah, benar sekali. Salah itu bukan berarti kita gagal. Betul, nah?
0: Betul sekali.
1: Dari kesalahan, kita bisa belajar menjadi lebih
0: pintar.
1: Setuju?
0: Setuju.
1: Sekarang kita dengarkan lagu berikutnya.

0: penting yang ingin Yuna sampaikan nih.
1: Oh iya? Tentang apa?
0: Belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi.
1: Betul.
0: Belajar adalah tentang menjadi anak yang lebih tahu, lebih berani, lebih mandiri, dan lebih percaya diri.
1: Mantap.
0: Dan jangan takut kalau belum bisa. Hmm. Kalau belum bisa membaca, terus berlatih. Kalau belum bisa menghitung, terus mencoba. Dan kalau belum bisa bahasa Inggris, pelajari satu kata setiap hari.
1: Benar sekali. Kayaknya cocok nih Yuna kita suruh setiap hari. Biar pandai dong bahasa Inggris. Jadi tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, betul?
0: Betul sekali.
1: Ya, karena setiap anak memiliki kemampuan dan waktu belajar yang berbeda-beda. Yang penting adalah
0: mau belajar,
1: mau mencoba,
0: mau bertanya,
1: dan tidak mudah menyerah.
0: Teman-teman, jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, karena masa depan yang hebat dimulai dari anak-anak yang mau belajar hari ini. Tetap semangat belajar, anak-anak Indonesia.

0: Ada lagi sama Ima
1: dan Rian.
0: Kalau teman-teman di rumah ingin ikut mengisi program Idola, bisa kok. Program ini juga terbuka bagi anak-anak yang ingin berbagi cerita, membaca puisi, menyampaikan pesan, bercerita, bernyanyi, atau menunjukkan bakatnya.
1: Wah, teman-teman bisa jadi tampil di radio nih.
0: Iya, bisa. Jadi, jangan malu-malu menunjukkan bakat ya.
1: Oke, betul sekali. Siapa tahu ya, suara dan cerita kamu berikutnya akan didengarkan oleh teman-teman di seluruh wilayah jangkauan RRI Takengon dan RRI Rimba Raya.
0: Ayo teman-teman, kalau punya cerita menarik, puisi, lagu, pengalaman, atau pesan positif, kirimkan ke bagian siaran RRI Takengon.
1: Mari kita jadikan radio sebagai ruang anak-anak untuk belajar, berkarya, berbagi, dan berani tampil.

0: Terasa ya, satu jam kebersamaan kita dalam program Idola sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang belajar bahasa Inggris. Kita juga sudah bermain kuis dan mendapatkan pesan positif tentang pentingnya belajar.
1: Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman.
0: Ingat, belajar itu menyenangkan.
1: Bertanya itu keren.
0: Mencoba itu hebat.
1: Dan tidak mudah menyerah adalah sikap anak Indonesia yang tangguh.
0: Terima kasih sudah menemani kami.
1: Saya Rian.
0: Dan saya Inna.
1: Pamit undur diri. Tetap dengarkan program-program RRI Takengon.
0: Dan jangan lupa, tetap semangat belajar dan terus jadi anak hebat.
1: Kami hadir di Pro 1 RRI Takengon frekuensi 93 FM.
0: Dan direli melalui RRI Rimba Raya 90,1 FM.
1: Sampai jumpa di program Idola berikutnya.
0: Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye.

0: good night.
1: Wah, seru ya adik-adik ya, bisa di program idola kita nih di Indonesia Layak Anak. Ada dengan apa siapa tadi, dengan yang dipandu oleh Kak Rian ya, dan penyiar cilik kita ada Yumna di Fun English bersama idola. Langsung tadi nih di anak-anak saya juga nih di rumah langsung belajar bahasa Inggris nih bersama dengan Yumna nih dan Kak Rian ya. Ada Abang Kenzi, halo Abang Kenzi. Tadi Papa lihat lagi joget-joget ya sambil belajar bahasa Inggris ya. Ada adik Kenza juga tuh gak mau kalah tuh. Dia juga joget-joget tuh sambil emang bisa bahasa Inggris. Nanti coba Papa di rumah Papa tanya ya, bisa apa enggak bahasa Inggris ya. Ya mendengar adik-adik ya, jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak nih lagu-lagu anak-anak yang akan saya putarkan nih sampai dengan nanti jam 11 ya. Yuk kita dengerin lagi yuk lagu dari Mazaya, Sapi.

sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PT Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru, tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai, dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Adik-adik jangan kemana-mana dulu ya, masih banyak nih lagu yang lagu anak-anak yang akan kita putarkan ini ya. Ayo yang belum mandi, ayo dengerin lagu ini nih, judulnya Ayo Mandi.

0: seru banget nih. Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Anam nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Di negeri ini, moderasi beragam menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup rukun. Keunikan moderasi beragama di Indonesia terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat hari raya tiba, masyarakat saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan. Tradisi lokal pun tetap terjaga, berjalan seiring dengan nilai-nilai agama.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, terima kasih yang telah mengikuti program IDO dari jam 10 sampai jam 11 tadinya. Sekarang saatnya waktunya kita untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam program Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain

0: ke-60 Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
1: More from our side, I think
2: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
1: Much better, but we have to play the game, and I think we have to play the first half.
0: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
3: Now, just one point, but on the other side, your performance is really top. The action of the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
0: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Inggris setelah imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin. Sedangkan Nottingham di 13 klasemen dengan poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang 1-1, Leicester City 1-0 Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Putri, Project RRI terus mengudara Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Again on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantin

Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Sergio Aguero membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis

0: Spedito Moon dengan karet sasir cedera dan Samuel Inacio di gencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
1: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
0: jika kita meninjau pertandingan secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain lebih baik di babak kedua di babak pertama. Di babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang cukup agresif untuk menciptakan kanan lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya kami seharusnya bisa unggul 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan lebih semangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0. Dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maradona lepas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam 25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di

Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri.

0: sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami untuk Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh

resmi dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: malam ini. Jadi Coach Yan melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Yan jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain Anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bruzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
2: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Pris Basuki, RRI.

0: Dari kabar ArenaNet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketentuan

0: puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
1: Alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita bermatch itu nggak berapa gunanya. Dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan lapangan berbeda dengan saya rasa. Jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga di sana.
0: Dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas, memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat babak awal turnamen Politron. Utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Dia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga ya yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Sekarang kita balik lagi ke Pro 1 RRI Takengon. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi menjelang penyemangat siang lah, sudah setengah 12 ini ya. Lagu penyemangat siang di ruang dengan

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya baik pendengar, kami sampaikan berita dari Bener Meriah. Guna memperkuat kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah binaan, anggota Koramil 03 Timang Gajah berkolaborasi dengan petugas pemadam kebakaran Kecamatan Timang Gajah melaksanakan patroli gabungan sekaligus sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di seluruh wilayah teritorial Koramil 03 Timang Gajah yang meliputi Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran, termasuk kawasan hutan, lahan pertanian, serta pemukiman warga. Selain memantau kondisi di lapangan, personel juga menyambangi masyarakat untuk berdialog dan menyampaikan edukasi mengenai bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya tentang Koramil 03 Timang Gajah dan Damkar Timang Gajah gelar patroli gabungan cegah karhutla dapat Anda baca langsung di kbrnri.co.id atau aplikasi RI Digital.

0: Ja. Gör det!
1: Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Halo yang pendengar, masih seputar berita dari Tanogayo. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Polsek Wipesam Polres Benar Meriah mengintensifkan patroli rutin pada malam hari, khususnya di waktu yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtipmas pada Jumat 28 Agustus 2026 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga selesai, dengan menyasar sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Wipesam Kabupaten Benar Meriah. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto melalui Kapolsek Wipesam Ibtu Zahrul mengatakan, patroli malam merupakan langkah preventif dan preemptif untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Sebelum melaksanakan patroli, personel terlebih dahulu mengikuti apel dan menerima arahan terkait standar operasional prosedur pelaksanaan patroli serta dilakukan pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Jangan! Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Penetapan ini menjadi momentum penting dalam upaya panjang pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk menjaga, melestarikan, dan menguatkan nilai sejarah Radio Rimba Raya bagi generasi mendatang. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK Bupati Benar Meriah nomor 180/467/SK/2026 tentang penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Radio Rimba Raya memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Eksistensi Republik Indonesia di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penetapan sebagai situs cagar budaya diharapkan menjadi langkah konkret dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan dan peninggalan sejarah Radio Rimba Raya. Sekaligus membuka ruang yang luas bagi edukasi sejarah, penelitian, serta pengembangan wisata, sejarah dan budaya di Kabupaten Benar Meriah. Radio Raya sebagai situs cagar budaya menjadi penegasan bahwa sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Benar Meriah memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita masuk ke program musik tradisional dan budaya. Pernah tidak Anda sedang melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba teringat perkataan orang tua? Misalnya nih, waktu kecil pernah dibilang begini, jangan begitu, atau kalau bicara pikir dulu, atau mungkin kalau hidup jangan hanya melihat hari ini. Dulu kita mungkin mendengarnya sambil ya acuh tak acuh ya pendengarnya. Kadang malah dalam hati kita bilang, iya nanti juga tahu sendiri kok. Nah, tapi lucunya semakin dewasa semakin sering kita sadar, oh ternyata benar juga yang dibilang orang tua dulu. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang kurang lebih seperti itu ya. Nasihat lama, ungkapan lama, perkataan orang-orang terdahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan namanya yang sering disebut hadiah maja. Dan tema yang kita angkat hari ini adalah hadiah maja, ketika nasihat indah tuh masih bicara.

Selamat siang kembali nih untuk Anda yang sedang bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di 93 FM. Saya Ari dan kita kembali dalam kanal informasi dan inspirasi. Di flyer ini ya, tema kita ditempatkan dalam semangat pelestarian budaya dengan bahasan musik tradisional dan budaya. Nah, kita akan masuk lebih dalam nih pada salah satu kekayaan budaya Aceh yang bentuknya bukan benda, bukan bangunan, bukan pakaian, tetapi berupa kata-kata yang diucapkan. Seperti saya bilang tadi, hadiah maja. Kalau diterjemahkan secara sederhana, kita bisa memahaminya sebagai ungkapan, pepatah, atau petuah yang hidup dalam masyarakat Aceh. Majelis Adat Aceh menjelaskan hadiah maja sebagai perkataan atau peribahasa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang mengandung kaidah dan nilai positif. Bahkan hadiah maja disebut memiliki posisi penting dalam kehidupan adat dan budaya Aceh. Jadi ini bukan sekedar pepatah orang tua. Bukan cuma kalimat lama yang bagus untuk ditempel di dinding. Karena kalau kita perhatikan, hadiah maja bisa digunakan untuk menasihati, mengingatkan, menjelaskan sesuatu, memuji, bahkan menyampaikan kritik ya pendengar ya. Dan menariknya lagi nih, kritiknya bisa sangat halus. Halus di mulut, tapi langsung menusuk ke dalam hati. Ini yang menarik pendengar. Karena orang bisa saja berkata, Anda itu salah. Selesai. Tapi, orang Aceh punya kekayaan bahasa untuk mengatakan hal yang sama dengan cara yang lebih berkias. Jadi yang mendengar mungkin awalnya tersenyum. 5 menit kemudian bermikir. Nah, malamnya malah kepikiran nih. Besoknya dia baru sadar. Saya tadi sedang disindir ya. Nah, mendengar itu baru namanya pesan punya umur panjang. Dan mungkin disitulah salah satu kekuatan hadiah maja. Bukan karena kalimatnya panjang, justru seringkali pendek. Tetapi pendek bukan berarti dangkal. Kadang satu kalimat bisa membuat kita berpikir lebih lama daripada satu halaman ceramah. Coba Anda pikirkan, zaman sekarang kita hidup di tengah banjir informasi. Notifikasi masuk, pesan masuk, video pendek, komentar, konten, berita, pendapat orang. Semua berlomba mendapatkan perhatian kita. Tapi di tengah semua itu, ada warisan lama yang justru bekerja dengan cara yang berbeda. Sedikit kata, tapi banyak makna. Dan hari ini kita mau melihat, apakah kata-kata seperti itu masih punya tempat? Apakah anak muda masih bisa merasakan dekat dengan hadiah maja? Dan yang paling penting, apakah nasihat indah itu masih bisa membantu kita menghadapi masalah zaman sekarang?

Pendengar, karena mungkin ya masalah manusia bakalan berubah bentuk, tetapi manusianya ya masih manusia juga. Dulu orang bisa iri karena tetangganya punya sesuatu, sekarang tinggal ditambah internet. Dulu orang bisa bicara salah, sekarang salah bicara bisa langsung masuk grup WhatsApp. Dulu orang bisa pamer, sekarang tinggal difoto, edit sedikit, lalu upload. Jadi mungkin teknologinya berubah, tapi persoalan manusia belum tentu ikut berubah. Nah, disitulah hadiah maja menjadi menarik untuk kita bicarakan. Dengar, kita lanjut setelah satu lagu berikut ini.

Ntar kita lanjut ya. Kita masih di Ketika Nasihat Indah tuh masih bicara. Majelis Adat Aceh menjelaskan bahwa hadiah maja tidak hanya berisi nasihat, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bagian dari pranata adat serta media penyampaian kritik. Artinya apa? Hadiah maja itu bukan sekedar kata-kata indah. Pendengar, coba kita ambil satu contoh ya.

bisa seminar. Hadiah Maja memberikan gambaran gelang emas ditukar dengan gelang imitasi. Kita langsung bisa membayangkan nilai sebenarnya bukan pada gelangnya. Yang ingin disampaikan adalah jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang bernilai karena tidak mampu menghargainya. Dan pendengar, ya, ini masih relevan. Misalnya dalam kehidupan, seseorang sudah mempunyai hubungan pertemanan yang baik, tetapi karena tergoda lingkungan yang lebih keren, akhirnya ya meninggalkan teman-teman yang selama ini mendukungnya. Atau mungkin ya seseorang sudah punya kebiasaan baik, tetapi karena ingin mengikuti tren, semuanya ditinggalkan. Tentu ini hanya ilustrasi, ya pendengar, ya. Tetapi pesan dasarnya ya tetap bisa kita rasakan. Kadang manusia memang punya kebiasaan aneh. Yang sudah dimiliki dianggap biasa, yang belum dimiliki dikejar mati-matian. Begitu sudah dapat, malah bosan. Manusia memang kadang lucu, ya. Kita bisa punya sesuatu yang baik di depan mata, tetapi sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Ada hal menarik dari Hadiah Maja. Ia tidak selalu serius, tidak selalu berbentuk nasihat yang terasa berat. Bahkan bisa digunakan untuk menyampaikan kritik dengan cara yang halus, menyentil, bahkan kadang membuat orang tersenyum. Majelis Adat Aceh mencatat Hadiah Maja juga digunakan sebagai media kritik terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai atau norma masyarakat. Nah, ini menarik nih pendengar, karena kritik itu ada seninya. Kita semua sebenarnya tahu, kritik yang benar belum tentu diterima kalau cara menyampaikannya salah. Misalnya nih, Anda mengatakan kepada seseorang nih, misalnya ya, Anda memang tidak tahu diri. Wah, belum selesai nih kalimatnya, suasana sudah berubah. Tapi kalau pesan yang sama dibungkus dengan kiasan yang tepat, orang mungkin tidak langsung marah. Dia mungkin tertawa dulu, lalu pulang, berpikir, nah, ujung-ujungnya dia sadar nih, waduh, jangan-jangan tadi itu dia ngatain saya. Nah, kalau sudah sampai tahap itu, Hadiah Maja bekerja. Ini juga memberikan pelajaran ya untuk komunikasi kita sekarang. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan volume suara yang tinggi. Tidak semua perdebatan harus diselesaikan dengan kalimat yang kasar. Tidak semua kritik harus ditulis dengan huruf kapital. Karena di media sosial ya, huruf kapital kadang sudah terasa seperti orang sedang berteriak. Apalagi ditambah dengan tanda serunya 3. Sudah pasti kita merasa sedang dimarahi. Padahal mungkin masalahnya cuma beda pendapat soal sesuatu yang tidak terlalu penting. Nah pendengar, yang menarik lagi nih, Hadiah Maja juga bisa digunakan untuk menggambarkan kehidupan bersama. Balik lagi nih, Majelis Adat Aceh misalnya mencatat ungkapan, Lam Udep Tamu Sari, Lam Megle Tamu Bila, Lam Lampuh Tamu Tulung Alang, Lam Meblang Tamu Syedara. Ungkapan tersebut menggambarkan nilai kebersamaan yang saling membantu dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita sederhanakan untuk kehidupan hari ini, hidup bersama itu tidak mungkin hanya memikirkan diri sendiri. Dan ini sebenarnya sangat relevan. Kita hidup di lingkungan, ada tetangga, keluarga, rekan, masyarakat. Ada orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Tidak semua orang harus berpikir sama. Tetapi kehidupan bersama membutuhkan sikap saling menghormati dan saling membantu. Coba bayangkan, lingkungan tempat tinggal yang semua orang hanya berkata, yang penting saya, yang penting urusan saya selesai, yang penting rumah saya bersih. Nah, yang dibayangkan bagaimana rasanya. Akhirnya hidup bersama, tetapi masing-masing seperti tinggal sendiri. Manusia memang makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, sangat membutuhkan orang lain. Bahkan untuk hal yang sangat sederhana. Kalau ada yang punya hajatan, kita datang. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, ya kita membantu. Kalau ada tetangga tertimpa musibah, kita tidak perlu menunggu undangan.

menunjukkan empati. Itulah kenapa kearifan lokal tidak hanya bicara tentang masa lalu ya pendengar ya. Ia bicara tentang cara kita hidup hari ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik nih. Apakah anak muda masih membutuhkan hadiah? Jawaban menurut saya sangat mungkin iya. Tetapi cara menyampaikannya yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita ingin melestarikan budaya dengan cara yang justru membuat anak muda merasa budaya itu seperti barang museum. Ini hadiah aja, harus hafal, harus tahu, jangan lupa budaya, selesai. Nah kalau begitu, budaya hanya menjadi tugas. Padahal budaya seharusnya menjadi sesuatu yang hidup. Penelitian tentang persepsi masyarakat Aceh terhadap hadiah maja juga menunjukkan adanya persoalan dalam pengenalannya ya pada generasi sekarang. Yang penting pembelajaran hadiah maja dalam pembentukan karakter. Pendengar, ini menjadi reality check kita ya. Warisan budaya bisa saja sangat kaya, tapi kalau tidak lagi dipahami, lama-lama hanya tinggal nama. Dan masalahnya bukan anak muda semata, orang dewasa juga punya tanggung jawab. Karena bagaimana anak muda mau mengenal kalau generasi sebelumnya tidak lagi mengenalkan? Bagaimana anak muda mau menggunakan kalau tidak pernah diberi ruang untuk memahami? Jadi pelestarian budaya bukan hanya anak muda harus tahu, tetapi juga orang dewasa harus mau memperkenalkan dengan cara yang relevan. Karena kalau pesan lama masuk ke media baru, itu bukan berarti kita menghilangkan budayanya. Justru bisa menjadi cara agar budaya tetap hidup.

Ya pendengar, tapi jangan salah ya. Melestarikan budaya bukan berarti semua hal masa lalu harus telan mentah-mentah. Itu juga penting ya, kita boleh menghargai warisan leluhur sambil tetap menggunakan akal sehat. Karena setiap ungkapan memiliki konteks, kita harus memahami maksudnya, bukan hanya menghafal kalimatnya. Inilah yang membuat hadiah menarik ya. Kadang makna tersuratnya sederhana, tetapi makna yang ingin disampaikan jauh lebih dalam. Majelis Adat Aceh juga menekankan bahwa hadiah maja tidak selalu dapat dipahami hanya dari arti literal kata-katanya. Konteks dan sasaran ungkapannya ikut menentukan makna. Jadi kalau kita hanya menerjemahkan kata demi kata, bisa saja kita kehilangan pesannya. Ibaratnya begini, ada orang berkata, jangan lihat sampul buku saja. Kalau kita terlalu literal ya, kita malah sibuk melihat sampul. Padahal maksudnya, kenali isinya. Begitu juga dengan hadiah maja. Yang kita warisi, bukan cuma susunan kata-katanya, tapi cara berpikir di balik kata-kata.

0: karena itu pendengar ya, kita sudah berbicara cukup jauh nih tentang hadiah mati ya, tentang ungkapan, tentang nasihat, tentang kritik, tentang kehidupan bersama juga ya, dan tentang bagaimana pesan dan dari generasi terdahulu mungkin berbicara kepada kita hari ini. Kalau kita pikir lagi ya, mungkin sebenarnya yang membuat sebuah nasihat bertahan bukan karena siapa yang mengungkapkannya, tapi karena orang yang mendengarnya menemukan kebenaran di dalamnya. Kalimat bisa tua, tetapi makna tidak selalu menjadi tua. Dan ini menarik nih, karena kita hidup di zaman yang sangat cepat. Sesuatu yang viral hari ini, besok bisa dilupakan. Hari ini semua orang membicarakan sesuatu, besok sudah pindah topik. Lusa mungkin tidak ada yang ingat. Tetapi ada kalimat-kalimat lama yang justru bertahan puluhan tahun, bahkan ya lintas generasi. Kenapa bisa sampai demikian ya pendengar ya? Karena mungkin manusia memang terus menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana menjadi orang baik? Bagaimana hidup bersama orang lain? Bagaimana menjaga perkataan? Bagaimana menghadapi kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya tanggal kadaluarsa. Dan mungkin itulah sebabnya kearifan lokal masih mempunyai tempat ya, bahkan untuk membawa kita kembali ke masa lalu, tetapi untuk membantu kita berjalan ke masa depan dengan membawa sesuatu yang berharga. Jangan sampai kita terlalu sibuk menjadi manusia modern sampai lupa menjadi manusia. Hadiah Maja mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Kata-kata bisa menjadi warisan, tetapi warisan itu baru benar-benar bernilai kalau kita menjalani maknanya dan meneruskannya dengan cara yang baik. Coba nanti pikirkan satu nasihat dari orang tua atau orang terdahulu yang pernah Anda dengarkan ya. Mungkin dulu Anda menganggapnya biasa, mungkin dulu terasa membosankan, tapi sekarang setelah Anda melewati berbagai pengalaman hidup, bisa jadi maknanya terasa berbeda ya pendengar ya. Karena kadang kita memang baru memahami nasihat setelah kehidupan memberi kita contoh.
1: Mebila bangsa tanah mulia, mekrus semangat rahmat.
0: Pendengar, karena memang ya pada akhirnya budaya bukan hanya tentang masa lalu, budaya juga tentang apa yang kita pilih untuk kita teruskan ke generasi berikutnya. Itulah yang mengapa ya pendengar ya, Hadiah Maja bukan sekadar kata-kata lama. Ia adalah pengingat bahwa zaman boleh berubah, bahasa boleh berkembang, teknologi boleh semakin cepat. Tetapi nilai tentang bagaimana manusia hidup dengan manusia lainnya tetap layak untuk kita bicarakan. Saya Ari, terima kasih kita sudah ngobrol panjang ini. Nah, di tentang ya, obrolan siang kita di Pro Satu RRI Takingon. Pendengar, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mengikuti menunggu ya. Kita sekarang menanti azan zuhur dari Masjid Ulama Takingon. Jadi pembahasan kita untuk Hadiah Maja kita cukupkan di sini. Terima kasih pendengar sudah setia mendengarkan saya. Kita dengarkan satu lagu sebelum kita

0: lagunya harus kita putuskan ini karena kita sudah terhubung dengan Masjid Ruama Takengon. Kita akan mendengarkan pengajian dari Masjid Ruama Takengon.
1: Fani ummihi sudusu min ba'di wasiyah

很多。

Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

0: Keseruni menyawah nikeber Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan kabar Seruni. Minggu tanggal 30 Agustus 2026, saudara, inilah kabar Seruni selengkapi. Lahan urum uten musiut di Kampung Uning Gelima, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu mane 29 Agustus 2026, sekitar jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Selepi Erani Arora menyawahan kabar Seruni.
2: Lahan urum uten musiut di Kampung Uning Gelima, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu mane 29 Agustus 2026, sekitar jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Wan peristiwa waya sekitar 20 hektar lahan nurum uten di laporan Meh Musiut. Berdasar dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bener Meriah, penyebab terjadi musiut tengah wan penyidikan pihak berwajib ileni. Petugas ngeberupaya memadamani lokasi kejadian. Rarapai laporan berhasil dipadaman dan kondisi ngeterkendali. BPBD Bener Meriah ronya menaranan monitoring kondisi kebencanaan di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Bener Meriah. RRI Takengon, Erani Arora, kin kabar Seruni, munyawahan.
1: Guna memperkuat kesiapan pencegahan musiute uten dan lahan atau karhutla di wilayah binaan, anggota Koramil 03 Timang Gajah berkolaborasi urum petugas pemadam kebakaran Kecamatan Timang Gajah munaranan patroli gabungan karhutla segergus munyawahan sosialisasi pencegahan musiut ku masyarakat. Selengkapnya Erani Arora menyawahkan kabar Seruni.
2: Guna memperkuat kesiapan pencegahan musiut uten dan lahan atau karhutla di wilayah binaan, anggota Koramil 03 Timang Gajah berkolaborasi urung petugas pemadam kebakaran Damkar Kecamatan Timang Gajah munaranan patroli gabungan karhutla segergus menyawahkan sosialisasi pencegahan musiut ku masyarakat. Kegiatan berlangsung di wilayah teritorial Koramil 03 Timang Gajah di Kecamatan Timang Gajah, Urum Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu mane 29 Agustus 2026. Patroli iaranan secara berkeliling ku titik-titik si berpotensi terjadi musiut, kawasan uten, lahan pertanian, serta pemukiman di warga. Selain memantau kondisi lapangan secara langsung, tim P berdialog urum warga dan menyawahan manat-manat si penting terkait bahaya serta dampak musiut uten urum lahan. Dan Ramil 03 Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur waktu ditemui menyawahan pencegahan menjadi langkah paling utama wan penanggulangan karhutla melalui patroli berurum petugas damkar, urum sosialisasi langsung ku warga, iharapan arah kesadaran bahwa musiut uten urum lahan ari rara menjadi tanggung jawab kita murum-murum. RRI Takengon, Erani Arora, kin kabar Seruni, munyawahan.
1: Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakri menugasen pentingnya sinergi lintas sektor kin menangani aktivitas ilegal urum perambahan i kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Selengkapnya salahan Erani Arora.
2: Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor kin menangani aktivitas ilegal urum perambahan di kawasan Taman Nasional Gunung Loser TNGL. Pemerintah daerah, instansi kehutanan, aparat penegak hukum hingga ku masyarakat turut bersatu menjaga kelestarian kawasan konservasi. Pernyataan Oyai Sawahan Salim Fakri mari menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi Aceh terkait penyelesaian permasalahan aktivitas ilegal di kawasan TNGL si iaranan i Hotel Depade. Menurut Fakri, persoalan perambahan urum aktivitas ilegal di kawasan konservasi geru lepas diselesaikan secara pihak lain. Berluara kerjasama si kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan hutan, urum masyarakat di sekitar TNGL. RRI Takengon, Erani Arora, munyawahni kabar Seruni.
1: Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya menjadi situs cagar budaya. Selengkapnya sawahan Erani Arora.
2: Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya menjadi situs cagar budaya. Penetapan ini menjadi momentum penting wan upaya sinaru dari pemerintah Kabupaten Bandar Meriah kin mujege melestarinan nur muwaten nilai sejarah Radio Rimba Raya kin generasi kuarape. Keputusan wae ditetapkan wan surat keputusan SK Bupati Bandar Meriah nomor 180/467/SK/2026 tentang penetapan Radio Rimba Raya kin situs cagar budaya. Nilai sejarah Radio Rimba Raya penting olok wan perjalanan perjuangan mu pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati munyawahan narai radio ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Khususi wan munyawahan eksistensi Republik Indonesia iwan situasi perjuangan mu pertahanan kemerdekaan. Penetapan menjadi situs cagar budaya iharapan menjadi langkah konkret wan munosah perlindungan ku kawasan urum penaringan sejarah Radio Rimba Raya. Segergos menuker ruang si lebih luas kin edukasi sejarah, penelitian, serta pengembangan wisata sejarah urum budaya i Kabupaten Bandar Meriah. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah hisawahne berkomitmen kinrenya melestarinan situs bersejarah kati nilai-nilai perjuangan siara geretina menjadi bagian ari masa lalu plin, tapi juga lepas dipahami dan diwarisan ku generasi muda. Penetapan Radio Rimba Raya menjadi situs cagar budaya menjadi penegasan bahwa sejarah perjuangan bangsa si berlangsung di Bandar Meriah menjadi tempat penting wan perjalanan sejarah Indonesia. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar serloni, munyawahan.
1: Biak saudara, enge kami sawahan kabar serloni ari RRI Takingan. Nantinan kabar serloni selanjutnya, jeplowan jam 1 ruhul. Merijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan kabar serloni produksi RRI Takingan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration

Action, antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang Wolveration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Show, dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari. Kita akan mulai nih acara program kesayangan para pendengar nih ada di Pro Dangdut ya. Nanti sampai dengan jam 3 sore ya pendengar. Langsung ada nih penelpon tanpa harus kita undang. Halo, assalamualaikum. Dengan ini saya tahu nih sepertinya siapa? Sepertinya siapa ini, Pak Saragi?
2: Iya,
1: Pak Saragi, apa kabar Pak Saragi?
2: Baik.
1: Nah, gimana nih Pak Saragi siang ini nih? Mau request lagu apa? Boleh, apa itu?
2: Lagunya Hujan Malam Minggu.
1: Hujan Malam Minggu?
2: Iya.
1: Oke Pak Saragi, salam-salam Pak Saragi.
2: Salam-salam saya Bang Aris, ya selalu.
1: Amin.
2: Bang Kak Moy, Mbak Tika, Mbak Sepi.
1: Iya.
2: Abang Mois, Pak Herman, Pak Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Alip, Kak Jajaran, Dah aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Pak Saragi ya, penelpon pertama kita ya. Beliau minta lagu Hujan Malam Minggu. Apa emang hujan ya tadi malam ya? Enggak ya? Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Kak Aci di Toa.
1: Dengan siapa?
3: Ya.
1: Dengan siapa?
3: Kak Aci di Toa.
1: Kak Aci di Toa. Apa kabar nih Kak Aci di Toa, Kak?
3: Ini kabarnya cuacanya panas.
1: Cuacanya panas berdetaknya.
3: Iya.
1: Cocok, kita nih mau ngapain nih? Ngopi dingin enak nih Kak Aci ya.
3: Iya bang.
1: Ngopi dingin enak ya.
3: Iya.
1: Lagu mau lagu apa nih Kak Aci?
3: Ya.
1: Mau lagu apa?
3: Lagunya SMS bang ya.
1: SMS?
3: Ya.
1: Masih laku SMS sekarang Kak Aci?
3: Ya.
1: WhatsApp gak mau?
3: SMS
1: bang. Iya, kadang mau WhatsApp aja Kak, karena kan udah modern sekarang.
3: Pak?
1: Iya. Oke Kak Ati, lanjut salam-salamnya Kak Ati.
3: Salam-salamnya yang pertama buatnya abang, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
3: Yang kedua buatnya Kak Ana, Kak Nur, Kak siapa lagi tuh ya?
1: Ada
3: banyak lagi? Pokoknya grup RRI semuanya. Semoga dalam lindungan Allah.
1: Amin. Lanjutin ya, lanjut
3: ya. Aja bang ya.
1: Oke Kak Ati, terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar, itu tadi ada Kak Ati ya. Dia maunya lagu yang saya tawarin lagu WhatsApp, gak mau. Padahal kan zaman sudah canggih nih, ada WhatsApp. Kenapa harus SMS ya? Ya pendengar, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ari.
1: Selamat siang. Ini Bang Bayu.
4: Iya.
1: Nah, benar. Bang Bayu simpang balik.
4: Kenal ini Pak suaranya.
1: Kalau suaranya Bang Bayu kayaknya oke lah. Boleh lah untuk kita ingat ini.
4: Oke lah.
1: Gimana nih Bang Bayu siang-siang ini?
4: Ini lagi istirahat ini Bang.
1: Lagi istirahat lah ya. Di rumah kah? Di kebun kah? Di mana Bang Bayu istirahat?
4: Lagi ngopi.
1: Lagi ngopi di mana? Di kebun? Di rumah?
4: Di rumah nih.
1: Oh, di rumah lagi ngopi. Yang penting udah makan siang lah Bang ya.
4: Udah habis,
1: ngerasa terus
4: ngopi kan.
1: Iya, habis.
4: Dan memang rumah istirahat bersama Mbak Dedi. Tadi yang ada dari Kota Kering.
1: Oh gitu, dari Kota Kering?
4: Iya.
1: Oh gitu, berarti makan siang, ngopi sambil ngerokok. Aduh, dunia milik abang sendiri lah ya.
4: Iya.
1: Mau lagu apa nih Bang Bayu siang-siang ini?
4: Ya ini kabarnya, ini yang menang Tommy Ibu ini. Terus saya nyuci, satu jam kering.
1: Apa itu?
4: Panas bertake.
1: Oh, abang lagi nyuci ya ini? Hah? Lagi? Tapi,
4: salam aja bang.
1: Boleh, lanjut Bang Bayu. Salamnya ya. Lanjut.
4: Salamnya buat semua kru ya.
1: Oke, terima kasih. Sampai
4: sama sekali buatnya dan kemudian salam sehat aja.
1: Terima kasih.
4: Jangan lupa ngopinya kan.
1: Siap.
4: Teman-teman RRI semua di mana berada.
1: Siap.
4: Dari ujung sampai ke barat, dari timur sampai ke utara. Lagunya orang biasa aja Bang Ari.
1: Orang biasa?
4: Iya.
1: Orang biasa siapa itu Bang yang nyanyi Bang?
4: Hah?
1: Siapa yang nyanyi itu? yang nyanyi, yang nyanyinya siapa itu?
4: Yang nyanyi Dian Anggara.
1: Hah?
4: Dian Anggara.
1: Dian Anggara?
4: John.
1: John Anggara. Oh, John Anggara. Oke, coba nanti saya carikan ya.
4: Selamat sehat Bang Ari.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bayu nih dari Simang Bali. Maunya lagu orang pada beliau ini kayaknya CEO nih, tapi mintanya lagu orang biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan Pro Dangdut.
5: Dangdut kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
5: Iya, ini ke Pak Budi di Sedangpa.
1: Oh, Pak Budi, itu udah pulang Pak Budi.
5: Ino Grillon.
1: Ino Hana Tigron laku laki bu.
5: Kalior mana kisuncin di sini kayak begitu makai.
1: Halo, ini turah ke keumuman yang Pak Budi ke?
5: Mungkin ini dari
1: Mbak Lai bertanya. Kadang Hana ibu yang lalur manak berarti ke?
5: Sehat hari
1: ya. Oh, alhamdulillah sehat. Budi sehat ke Pak Budi?
5: Nggak, alhamdulillah sehat. Kita minum kopi di diri, mangan di diri.
1: Oh, betah ke? Iya. Ino ibu lah, ibu ya.
5: Kalau duk di cuma ke ya. Kita lakui Pak Hari
1: ke? Hana ya Pak Budi?
5: Kok naiknya kita?
1: Hana ya?
5: Loh, hari Pak Haji dan kita nih.
1: Oh, boh Hana ya. Judulnya?
5: Berita ya.
1: Hana?
5: Berita.
1: Berita?
5: Oh, ketika onam ini.
1: Oh, nama kerinduan deh.
5: Mungkin negatif itu ya.
1: Berarti saya ini berita adanya merindu hatimu berita, baga. Mama Pak Budi, salam salam Pak Budi.
5: Oh, ya, cinta hari terutama Budi.
1: Oh, izin.
5: Iya, terus. Pendengar seluruh yang dewi ini, mungkin dari Maru. Mencoba berhenti cuma tadi bahwa tidak sedur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Pak Budi ya. Saya kayaknya kalau ada Pak Budi yang nelpon, saya ngakak aja nih kerjaannya, ketawa terus ini. Terima kasih Pak Budi atas atensinya ya. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
1: Pro Dangdut.
5: Dangdut dalam kita, Dangdut ada di mana-mana.
1: Dengan siapa?
5: Oh, berkata nih, tetangga.
1: Sekejap, ini kalau gayanya ini ke Amoin ya?
5: Iya, tetangga, lampahan Pak Barat.
1: Bu Nur.
5: Oh, enggak sih, baru cunyi.
1: Bu Nur kah?
5: Oh,
1: ya pedeh Bu Nur. Kenapa kabar Bu Nur, sehat Bu Nur ya? Yang penting Bu Nur, nanti
5: kenangan.
1: Kuna? Kuna Bu Nur?
5: Kita kini marah turun.
1: Gerara Bu Nur, isin pi porak berdetak nih Bu Nur.
5: Di sarki
1: gak? Halo gak? Nah, anak kuna Bu Nur yang penting Bu Nur gak?
5: Kami bicara yang ini sedang di
1: sarak
5: di rungun.
1: Oh ya si gerbeti kita Bu Nur. Tapi ini ngemendung-mendung laporan nih Bu Nur gak?
5: Ora.
1: Bawa mie.
5: Ini tu sebuah minuman lembut ini bungari. Namanya hasil tu ini pokat nemi.
1: Kopi bunu kopi ara.
5: Kopi layu.
1: Nuga.
5: Wangi merulu.
1: Berarti.
5: Ini tu buat saya dah.
1: Terasa sabar. Betul. Terasa sabar tu bunur ga?
5: Terasa sabar.
1: Betul.
5: Ama malik cuk besar mungkin lemari itu tu yang kutuhan bangkit buran.
1: Amin ya. Kaki subur mian tanah tu nika.
5: Iya baru ini. Lagu ane.
1: Lagu Hana Budi.
5: Hari Paul.
1: Paul.
5: Bunga ku dah lihat.
1: Bunga ku dah lihat dari Paul ya.
5: Pakul,
1: bunga ku dah lihat. Okey.
5: Saya bintang kerja ya, artis dari daerah ni ko.
1: Artis daerah tu Bu Nur ga?
5: Artis daerah.
1: Oke, okay. Salam-salamnya Bu Nur, salam-salam.
5: Salam-salamiku Abang Ari, Abang Padi, Abang Bukit, Cipinca, Sana, Cimeneng, Bali, Sebetul-betul tersatu lah. Emang kejemaan cerita Ari Sabang sampai Meruki, Cimeneng, Radio. Semoga terhibur dengan lagu Rumahku Dahlia Ari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Nur ya, tetangga saya. Beliau maunya lagu dari artis Tanah Gayu dari Paul. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo. Aduh, nah ini dia. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana? Halo.
5: Cikwan Nagaraya.
1: Cikwan Nagaraya. Apa khabar, Cikwan? Cikwan?
5: Khabar
1: jerah, woi. Khabar jerah, woi. Cewan di sana panas apa hujan nih Cewan? Karena di sini panas
5: porak
1: terus
5: berdetak,
1: nih. Nih porak berdetak mian ke? Berarti turah hara pakai kipas aja dor Cewan ke?
5: Petani ini.
1: Kipas angin terah mama udarat ya. Bumi Cewan, kau nih hana lagu itu terik mata
5: lagi. Datang lima.
1: Mana?
5: Jaga lima, tulang datangnya lima.
1: Jaga lima? Gimana Cewan?
5: Hari Roma Irama.
1: Roma Irama, judulnya?
5: Judulnya Jaga lima, tulang datang lima.
1: Jaga lima? Jaga lima sebelum datang lima, oke. Oke Cewan, salam-salam Cewan.
5: Tanggal kami ini matahari aneh luruang minyara aneh
1: berigi
5: nama dari hari asal objek saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cikwan ya dari Nagan Raya. Ternyata di Nagan Raya juga panas berdetak. Kayaknya kalau udah panas berdetak kayak gini, kipas angin harus kita bawa keluar rumah ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bang Ari.
1: Iya, dengan siapa ini?
6: Ganti Gersono, kunang-kunang cari Bang Ari.
1: Ini Sahani, Bang Sultan ke nih?
6: Ya, kunang Sultan
1: Sahani.
6: Ini Ari Pongkai, woy.
1: Sahan?
6: Ari Pongkai
1: Bang Joy, alah.
6: Ini, tak mau
1: terkadang gini Bang Joy, terkadang seling nih Bang Joy ini kol, kadang kucak, aku nih ya Bang Joy ke?
6: Ada asalnya itu kok air kereduk ya, kucak itu.
1: Itu terakhir, itu kok ini. Halo, kadang beda nih. Malam kadang kelam ke? Aku nyeling Bang Joy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanya Bang Joy?
6: Oh, betul. Ah, tumpang ke rendaman di speaker mama.
1: Rendaman juga. Terlalu rendam juga. Apa sih juga nih Bang Joy?
6: Lembiru
1: juga ya?
6: Ah, si ayin ya.
1: Lembiru ya, lempar beli baru.
6: Ah, itu ya. Itu kata-kata tiba-tiba ini bertahap.
1: Mau ngerti apa lagu ini?
6: Mau ngerti apa lagu ini? Ya, bibir orang itu anak betul Bang Ari.
1: Cerahkan jemaah ya.
6: Gibah Bang Ari.
1: Gibah ya ke?
6: Gibah ketemu Abang Roma ya.
1: Tapi kalau
6: itu kan itu kan abang Cibro anu pet
1: nih. Pet. Betul ke? Buat bibir orang.
6: Dan malam ini Bang Ari.
1: Lanjut.
6: Sampai ke Bang Hari, keluarga saya selalu, kan?
1: Amin, amin.
6: Dan untuk semua penyiar, reporter, dan untuk Abang Pak Panteng,
1: setelah
6: berdinas tuh, kan? Semoga saya selalu Abang Pak Panteng.
1: Amin, amin.
6: Tidak lupa pulang ke Bapak Tidang kita, Bapak Imam Kautuk. Semoga saya selalu di
1: Kati Imam Kautuk. Amin, amin, amin. Lanjut,
6: dan untuk semua pendengar TPRI, bagaimana dengan itu rambut sayangannya, semoga sehat selalu mereka di mana saja berada Bang Hari.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
6: Lagunya boh, judulnya
1: Buah Bibir Orang.
6: Buah Bibir Orang.
1: Nupet judulnya.
6: Ini coba saya dari Nupet.
1: Pokoknya Lela Drakel judulnya Nupet. Oke.
6: Tentu-tentu Nupet. Ya, karena Bang Hari kasih saya ngikutin menulisnya.
1: WA. Mami Bang Jai. Bisa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ada Bang Joy Ponsai ya. Lagu Lola Drakel dengan judul Nupet. Buah bibir orang. Benar-benar masih ada nelfon gak nih? Kalau gak ada, saya biar cari, coba-coba cari lagu dulu ini. Bagi yang mau nelfon bisa langsung nih, gak usah malu-malu ya. Bisa langsung di 082165854676. Atau mungkin yang mau WA ya, mau WA boleh ke 0852 7082 5272.

0: kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku bapak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Hey, Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Pro dangdut adalah kita. Siapa yang mau nelpon lagi nih? Kita tunggu nih. Masih ada waktu. Atau saya baca, karena gak ada yang nelpon ya, saya baca pesan singkat lah ya. Ini ada dari, Bang Joy Ponsai tadi ya. Gak usah saya baca lagi ya Bang Joy ya, karena tadi udah nelpon ya. Ada penelpon, kita terima. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Hah?
5: Pak Ginting
4: apa Pak Saragi?
5: Pak Ginting,
4: oke. Pak Ginting ada kabar. Request lagu apa, Pak?
5: Lagunya Simalakama.
4: Simalakama, siapa itu? Farid, siapa? Simalakama, siapa nyanyi?
5: Ya, saya.
4: Oke, nanti coba saya carikan ya.
5: Iya, Pak.
4: Oke, terima kasih, Pak Ginting.
5: Sama-sama, Pak Ginting.
4: Amin. Amin.
5: Gak mau ngelapit sama Selfie.
4: Lanjut Pak
5: Harib, Pak Herma, Pak Sultan,
4: lanjut.
5: Pak Mahmud, Pak Baik saja.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ginting ya, lagu Simalakama. Saya lanjut nih baca pesan singkat. Ada satu lagi nih dari Bang Amir ya. Assalamualaikum Bang Ari penyiar. Waalaikumsalam Bang. Oh ya Bang, tolong sampaikan salamku buat Mas Saragi ya, barusan yang tadi nelpon ya. Buat Mas Boy, buat Bang Mus, buat Aramiku, dan buat Bang Ari, selamat melaksanakan tugas. Salam sehat selalu. Oh ya, masalah lagu ku pending dulu. Takutnya gak sempat terputar kayak kemarin lagunya. Ya maaf ya Bang ya, karena memang waktu kita menipis ya. Jadi ya siapa yang duluan ini saya catatnya sesuai dengan catatan saya yang saya putarkan ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dengan
6: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa ini?
6: Masa gak ingat suara ini?
4: Siapa ya?
6: Bunda Hana Bang Ari.
4: Bunda Hana.
6: Kemarin Bunda salah tau gak?
4: Apa itu?
6: Bang Padri ya kan, mau suara. Bunda pikir Bang Ari.
4: Ya. Karena kami saudara kembar kalau suaranya kak. Ya gitulah Bunda, kok so namanya suara kami mau suara-suara pecah-pecah kayak gini ya Bunda ya. Apa kabar Bunda?
6: Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Bunda nggak mau karaoke kan?
6: Kenapa Bang?
4: Bunda nggak mau karaoke hari ini kan?
6: Enggak. Karaoke.
4: Bunda, mau lagu apa nih siang-siang nih Bunda?
6: Lagu gaya bisa tuh.
4: Selama gayanya dangdut, genrenya dangdut ya.
6: Genrenya dangdut bisa dong.
4: Kalau kata Jarjit boleh lah.
6: Itu apa?
4: Apa tuh?
6: Samar apa sih ikan apa?
4: Apa?
6: Gulai samar.
4: Gulai samar.
6: Nah, gulai samar kilang tuh.
4: Coba nanti saya. Nyanyi siapa tuh Bunda?
6: Lupa yang siapa namanya tuh.
4: Yang pasti bukan saya itu Bunda. Boleh Bunda nanti coba saya carikan ya Bunda ya.
6: Kata-katanya
4: ada nih.
6: Sampai geremusinya. Gerepas menosak ke barat.
4: Geremusinya gerepas menosak ke barat. Kejelas ya Bunda kan. Bomi, Bomi bunda, insya Allah selagi ada waktu kita putar semua bunda.
6: Karena umur ini terlalu nanti ya.
4: Tapi gue sama Rege ke Gresawah gue putarin nih bunda. Si gue tak sakit tapi. Bomi bunda salam salami ke Gunung Anjingnya.
6: Mungkin Bang Arisan juga sampai cinta. Semoga sehat selalu.
4: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
6: Dan kita Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hana lagu Gule Samar, tapi bukan saya yang nyanyi. Saya terima yang penelpon ke-10 ini. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Adik Janatun Pro Dangdut. Miftahul Jannah. Dangdut adalah kita. Adik Miftahul Jannah kan?
7: Iya.
4: Karena satu-satunya adik yang nelpon nih. Adik-adik. Nah, gimana adik? Mau lagu apa?
7: Lagu Dari Ujung Kuku aja.
4: Ya, itu lagi.
7: Iya.
4: Enggak ada yang lain?
7: Enggak enak lain.
4: Itu yang ada dari kemarin Ujung Kuku apa? Judulnya Mutiara ya? Bukan ya. Kalau itu ada, nantilah coba Om putarin ya.
7: Ya, salam-salamnya ke Bunda Nam, Bunda Anu, Bunda Ayu, Om Tidro, Om Pajeri, semuanya aja Om.
4: Oke adik, terima kasih.
7: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Miftah Jannah mau nyatu Dari Ujung Kuku. Sebenarnya judulnya Mutiara sih itu. Saya terima aja lah satu lagi lah ya sebelum kita putar lagu. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa ini, di mana? Dengan siapa, halo? Pro Dangdut?
8: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa ini?
8: Dari Endatu.
4: Endatu?
8: Iya.
4: Endatu di mana ya?
8: Di Sukarame.
4: Berarti kalau Endatu udah saya harus manggilnya Datu ini gitu.
8: Iya.
4: Gimana nih kabarnya nih?
8: Ya, mau kita mau minta lagu.
4: Boleh. Lagu apa?
8: Lagu Goyah dari Rita Sugiarto.
4: Goyah?
8: Iya.
4: Goyah Rita Sugiarto ya.
8: Ya, nah itu aja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Indatu, karena itu udah penelponnya sudah beberapa ini ya. Jadi saya coba baca, pesan singkatnya saya pending dulu ya. Kita lanjut ini pendengar, biar lagunya terputar semua ya. Jangan nanti pendengar kecewa. Lanjut kita dengarkan Joel Anggara, Orang Biasa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita masuk ke cek fakta sebentar ya. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam aksi itu mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Di media sosial muncul video yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, narasi dalam video itu tidak benar atau hoax. Video itu adalah momen ketika Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada 2025. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tidak ada informasi valid Gibran menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Saat aksi demonstrasi berlangsung, Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pendengar, dapat kita simpulkan berita terkait dengan Gibran temui demonstran di gedung DPR pada 27 Agustus 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjutkan mendengar dengan lagu dengan berjudul Derita dari Roma Irama.

Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan sesungguhnya, karena dialah saya menjadi seorang penyanyi yang berhasil seperti Anda ketahui sekarang ini.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, saya coba baca pesan singkat ya. Tadi dari Bang Joy, saya baca. Bang Amir juga sudah. Ini ada dari masuk dari Bang Mus ini. Assalamualaikum Bang Amir. Salam, mau request lagu dari Hesti Kosendang. Hesti Kosendang dengan lagu judul

sebenarnya gantengnya pacarku, bukannya di Karlina ya. Tapi nggak apa-apa, nanti coba saya carikan ya. Salam buat semua, buat abang. Selamat cuap-cuap aja. Waktu boleh berlalu, manusia boleh lupa, tapi setiap tindakan akan meninggalkan jejak, dan setiap jejak akan menemukan jalan pulang kepada pemiliknya. Karena pada akhirnya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jangan salahkan kondisi, perbaiki diri, saling ya. Perkondisi, jangan salahkan kondisi, perbaiki diri, saling memperlakukan. Loh, maksudnya saling memperlakukan gimana nih Bang Mus? Ya Bang Mus, terima kasih atas kata-katanya ya. Nanti lagunya coba kita putarkan ya. Pendengar, karena waktu kita tinggal sekitar 35 menit lagi, jadi saya putarkan dulu lagu-lagu para pendengar ini ya. Ini ada, kita dengarkan dulu, ada Roma Irama dengan judul 5. Dan nantinya dilanjutkan dengan Buah Bibir Orang dari Lola Drakel.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Eh, ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas Digital Indonesia Makin

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, masih kita lanjut dengan lagunya requestan dari Bunda Hana. Ya. Lagu Gayo Gegaring Samar.

dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

pendengar, terima kasih ya setelah menemani saya nih dari jam 10 tadi sampai dengan jam 3 sore ini ya. Pendengar, karena Prodangdut sudah hampir selesai ya, jadi kita cukupkan saja ini untuk Prodangdutnya. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena lagu dangdutnya masih ada 10 menit lagi nih. Masih ada, kalau memang sempat terputar, ada lagu Aba KR ya, dengan Pedua Cinta. Dan terakhir mungkin ada Goy dari Rita Sugiarto. Nah mungkin nih, kalau memang waktunya mungkin tidak cukup nih untuk lagunya, requestannya dari siapa ya? Ada Si Malakama sama Gantengnya Pacarku, mungkin tidak sempat terputar. Saya mohon maaf ya, karena memang waktu kita sangat sedikit ya. Ya kemungkinan mungkin besok lah bisa di request lebih awal lagi ya. Baik pendengar, terima kasih atas waktunya, atas atensinya semua. Salam sehat untuk pendengar semua. Sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa ngopi. Ya pendengar, terima kasih. Saya Ari pamit undur diri. Sebentar lagi akan dilanjutkan olehnya Bang Budi ya, yang akan menemani sore Anda dengan berbagai program yang ada di Pro 1 RRI Takingon. Pendengar, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Demikian tadi Bang Ari sedari pukul 10 tadi telah menemani ruang dengar Anda dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Dan di sore hari ini kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya pendengar bersama Budi di sini. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan mungkin masih ada aktivitas di akhir pekan ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Walaupun memang cuaca di siang hari ini lumayan terik lah ya cuaca di siang hari ini. Jadi tetap semangat mungkin yang masih ada aktivitas di siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini pendengar ya. Kita lanjut terus, nanti pada pukul 15 kita hadirkan program ketahanan pangan, program presiden di edisi minggu hari ini 30 Agustus. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayo Lues Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan ini diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yasman yang menemani Anda edisi hari ini 30 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk selanjutnya akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info. Hap, satu, dua, tiga.
1: Gak ada di tempat.
0: Udah, siapa? Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah ah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya, satu, dua, ya, tiga. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Halo, ya.
0: FYI, for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluarannya murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih terjelam untuk nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlong. Dan pendengar masih dengar rangkaian lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebagai penutup untuk lagu pop Indonesia akan hadir satu lagu lagi ke ruang dengar Anda. Setelah itu kita nantikan kumandang azan salat asar wilayah Redlong, Bandar Meriah dan sekitarnya.

0: Spotify for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. In intermezzo.
4: Cep.
2: Apa Cep?
4: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
4: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
4: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
3: Intermezzo.
5: Aku buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya baik, dengan demikian tadi telah kita ikuti ada kumandang ajan salat asar wilayah dulu mudah-mudahan dan sekitarnya. Pendengar untuk selanjutnya makin masih dengan rangkaian lagu rock cover Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hidup.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
3: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
2: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
3: Maksud Uni?
2: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
3: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
2: Kalau ini, Bi?
3: Ini jejak kucing bukan ya?
2: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
3: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
2: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
4: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
5: Itu ada kejual sarden.
6: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
5: Yang kecil mis aja.
6: Harganya 4.000.
5: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
6: Alamak, mana bisa, Daeng?
5: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
6: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
7: Intermezzo.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan demikian tadi sudah hadir pendengar sebagai penutup jumpa kita dalam program ini, hadir kembali dua lagu rock cover yang akan menemani Anda sembari kita nantikan Lintas 17 saat lagi dari Banda Aceh pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Hai, Foye Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.
3: Intermezzo. Papa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu lho, Pak. Toko di depan rumah kita itu lho.
4: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Berita utama untuk sore ini, Wali Kota Banda Aceh Irina Sandujamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI Ternate Maluku Utara. Informasi lainnya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan di Kabupaten Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sulawesi Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semangi, Radio Assalam Uin Araniri Darul Aman Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sadudin Jamal, perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan TC Lidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menghadiri rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Eliza Sadudin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
2: Wali Kota Banda Aceh, amanatkan ini akhirnya saya sudah jadi di Kota Banda Aceh, tapi yang kedua sisi, selamat datang.
1: Sementara itu, Eliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
3: Telah dibuka rapat kerja nasional Jaringan Kota-Kota Pusaka Indonesia, yaitu JKPI, dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
1: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pangdam Iskandar Muda meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Banda Liga Kecamatan Sekarak Kabupaten Aceh Temiang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
5: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
4: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Mawi. Pendengar, potensi wisata Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
6: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
7: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
6: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lege, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Ainul Akbar melaporkan.
0: 100 anak PAUD warnai kemerdekaan di Lok Semawe. Selengkapnya disampaikan Anita Adiana.
8: Semangat kemerdekaan mewarnai Museum Kota Lok Semawe. Sebanyak 100 anak dari 25 lembaga pendidikan anak usia dini PAUD layanan kelompok bermain sekota Lok Semawe mengikuti Gebiar Senam Anak Indonesia Hebat dan Gebiar Mewarnai kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dibuka oleh Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Lok Semawe Dahniar SPDI MA. Daniar mengatakan pihaknya sangat antusias dan mendukung kegiatan Gebiar mewarnai tingkat kelompok bermain sekota Lok Semawe. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik halus, kreativitas, dan rasa percaya diri.
9: Kami dari Dinas Pendidikan sangat antusias dalam acara Gebiar mewarnai setingkat kelompok bermain kota Lok Semawe. Saya sangat mendukung karena dengan adanya Gebiar mewarnai ini, anak-anak motorik halus, kreativitas, serta rasa percaya diri pada anak-anak kelompok bermain sekota Lok Semawe. Mengharap anak-anak bisa terarah di dalam menyelesaikan mereka bergambar dengan warna-warni sesuka hati mereka, dengan hati yang senang, dan kreativitas mereka.
8: Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Lok Semawe Cut Putri Febrianti mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 anak dari 25 PAUD layanan kelompok bermain. Museum Kota Lok Semawe dipilih sebagai lokasi kegiatan sekaligus untuk mengenalkan budaya dan sejarah Aceh kepada anak sejak usia dini, khususnya rumah Aceh yang menjadi bagian dari warisan budaya daerah.
9: Untuk mewarnai kreativitas dan imajinasi anak dengan semangat kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan itu adalah kebahagiaan bagi anak semua. Setelah itu selanjutnya untuk menampilkan anak bahwasanya ada kegiatan di luar sekolah, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang lainnya di sekolah yang lainnya. Museum di Kota Lok Semawe adalah sekalian kita mengenalkan budaya rumah Aceh yang ada di Kota Lok Semawe. Bahwasanya anak-anak biar tahu istilahnya ternyata inilah yang peninggalan nenek moyang yang selama di tinggalkan masa-masa perjuangan zaman dahulu kala.
8: Menariknya, kegiatan mewarnai tidak mengenal konsep menang dan kalah. Seluruh anak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan kreativitas mereka. Daniar berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi bagian dari upaya memperkenalkan makna kemerdekaan kepada anak sejak dini, sekaligus menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Dari Kota Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: dari Lok Semawe. Sekarang kita menyimak informasi dari RRI Bambu.

0: Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh bersama masyarakat desa Kuala Bun, Kecamatan Samaria Aceh Barat dalam mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter Indonesia.
1: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Teuku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lorongwe dan Labuh. Berikutnya kita akan menuju Takengon. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Ketua Umum KONI Pusat Marcello Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbe Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marcello berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
4: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan Kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar dari dataran tinggi, tanah kita bergerak menuju ke 0 km Kota Sabang.

0: Rencana pembangunan kembali ruas jalan Lohan Anoy Itam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara kini akses harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
1: Rencana pembangunan kembali jalan Balohan Anu Hitam di kawasan Cetbak Getom atau Cetiti yang diperkirakan dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Kecik Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun penutupan harus diikuti langkah konkret agar tidak terus tertunda seperti saat ini.
2: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari yang keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah. Untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
1: Ketua Forum Musik Kota

0: Berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali jalan normal. Dari Sabang, Jemlana melaporkan.
1: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pemko 10 Salam mendorong pemerintah pusat agar melakukan percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
2: Pemerintah Kota 10 Salam memperjuangkan alokasi kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan batasan Aceh, khususnya di Kota 10 Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota 10 Salam dengan Gubernur URI, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota 10 Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal 10 Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, 10 Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota 10 Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korbinus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani Anda dalam rangkaian program Redlong sore ini. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau mungkin sedang baru, bus kami sedang pulang dari tempat kerja yang sudah ke tempat tujuan, tempat beristirahat tentunya. Buat yang di perjalanan tetap berhati-hati terus mengendarai kendaraannya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita hadir dua lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda. Selamat sore kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drama gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info. Intermezzo.
3: Itu ada kejual sardeng.
4: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
3: Yang kecil misal aja.
4: Harganya 4.000.
3: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
4: Alamak, mana bisa, Deng?
3: Deh, kalau begitu, kau buka misalnya kalengnya, baru saya beli eceran misalnya. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
4: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
2: Intermezzo.

Ya baik pendengar, itu dia tadi dari Ervan Cekul dengan sebuku di bumi. Maksud kami semoga terhibur dan bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di sore hari ini. Tidak terasa lagi 5 menit lagi kebersamaan kita. Maksud kami 5 menit lagi menuju pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita masih panjang hingga pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mungkin sedang berkumpul bersama keluarga tercinta, pendengar ya. Dan semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo yang menemani Anda sore ini. Ya, masih berlanjut kali ini dari Encu Darmawan Bintang ke ruang dengar Anda.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
2: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Apakah Anda tahu? Di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan, dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu-lagu dari dataran Tinggi Tanah Gayo menemani Anda. Dan pendengar, lanjut kembali kali ini hadir dari Alamsah dengan melending ke ruang dengar Anda.

0: Aku, Uwah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah

0: tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
1: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.
5: Neng, makasih ya.
6: Apaan sih?
5: Biasa nih, tanda tangan.
6: Emang laku?
5: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
6: Sepatu semua?
5: Lihat dong labelnya dari mana? Dari mana?
6: Dari mana?
5: Perancis.
6: Wih, mantap.
5: Mantap kan?
6: Buat gue ya satu.
5: Enak aja.
6: Eh, mau gue ceritain gak?
5: Mau dibuka gak?
6: Iya, yuk buka. Apa mau gue ceritain dulu?
5: Hah? Emang kenapa?
6: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
5: Oh, emang ada ceritanya?
6: Gue ceritain ya.
5: Boleh.
6: Begini ceritanya.
5: Oke.
6: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
5: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
6: Ih, tapi itu kan...
5: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
6: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
5: Ih, daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
6: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
4: Huh? FYI, for yay info.
7: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
8: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
7: Itu lho, Pak. Toko di depan rumah kita itu lho.
8: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
7: Hah? Laundry, toh?
4: Intermezzo.

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Yardlung sore ini pendengar. Dan selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Yardlung Mondo Meriah dan sekitarnya, yang mana untuk pelaksanaan sholat maghrib tepat pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpecah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyelenggaraan struktur kelembagaan badan bank tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayyib di tepi barat selama 20 jam. Inilah berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Skala besar. Kepala BRIN Arif Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan penelitian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teoretik material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan umum dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan dipimpin oleh Presiden Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Pengembangan pernah dilakukan oleh Kota Babisa di Lumajang. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan untuk melakukan penelitian dan produksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalnya luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula patung singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut kombinasi dengan sinyal fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetasi. Pati singkong dapat dimodifikasi dedikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk bisa dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bakar. Jakarta, Sugandia Fandi, LRT Pol 3, Bersemudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyamaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI nilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Kini Zomik Arcayu dan mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Riki Rizani menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam

0: Bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicators untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roy Suharto mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek

0: kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi, pemberitaan, kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Yoyi Suhendi menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus

0: Verifikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.

0: lainnya pendengar, penemuan limbah suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD K. Chandrarini telah dibantah pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya laporkan Faiz Putra.
1: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerja sama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
2: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
3: Mereknya OneMed itu. Ya,
2: kalau di Eka Chandrarini ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
1: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
4: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Satu, bertanggung jawab secara pemidanaan maupun ke namun bagi lingkungan ya itu punya penting karena nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditetapkan di undang-undang lingkungan hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa?
1: Saat ini pemerintah kota Surabaya melalui dinas kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.

0: Sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus berhenti konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
1: Muhtamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari

0: organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
0: Ketua Panitia Muktamar ketika 35 Ukus

0: persidangan dan juga ketiban.
1: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita

0: Yuk kami sampai akhiran cuaca untuk esok hari bersama Prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sebab

meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sebagai MKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Seo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut.

0: informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendobi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Champs 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Champs 2006 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Haratan Rindo-Rindo. Kedua tim mengasungkan pertandingan di Gor Padoyane Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Bahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2006 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bagian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk malam hari ini akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan juga kami selingi untuk beberapa informasi tentunya.

Ya, baik pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda, Ketua Umum Pordasi Aceh Tengah, Rahmadi Bentara, memberikan piagam penghargaan kepada Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, lokal pembahasan 1801 atas dukungan dan kontribusinya dalam mendukung kelancaran komunikasi selama pelaksanaan kegiatan pacuan kuda. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rahmadi Bentara kepada Ketua RAPI Lokal Bebasan 18.01 Erwin Fitra pada Minggu 30 Agustus 2026 bertempat di Lapangan Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pordasi Aceh Tengah terhadap peran RAPI Lokal Bebasan dalam membantu menyediakan komunikasi selama berlangsungnya kegiatan pacuan kuda. Ketua RAPI Lokal Bebasan 1801 Erwin Fitra menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Pordasi Aceh Tengah. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran RAPI untuk terus berkontribusi dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi. RAPI Lokal Bebasan 1801 sebelumnya turut menurunkan personel dan perangkat komunikasi untuk membantu kelancaran koordinasi di lapangan selama kegiatan pacuan kuda berlangsung. Kerjasama antara Pordasi dan RAPI diharapkan dapat terus terjalin dalam berbagai kegiatan, olahraga, dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Tengah. Masih dengar rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Payagajah, Simpang Tigar Delung, Kabupaten Banda Meriah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: FYI for your info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari tempat.
6: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
6: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
6: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
6: Enak gak?
2: Enak banget.
6: Seger gak?
2: Seger banget.
6: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
6: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
6: iya.
2: Bersoda.
6: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
6: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
6: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
6: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
6: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
6: Ya.
1: Satu.
6: Ya.
1: Dua,
6: ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
4: FYI for yay info.
7: In intermezzo.
8: Cep.
7: Ada tebakan lagi.
9: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
7: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
9: Apa ya?
7: Apa?
9: Enggak tahu Nona, apa jawabannya?
7: Dok Acin jawabannya.
4: Wow.
7: Intermezzo.

Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 30 Agustus 2026. Saya bertugas, si Asman, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan demikian dari Arista tadi sekaligus menutup kebersamaan kita. Untuk selanjutnya pukul 20 hingga 24 nanti kita akan bergabung bersama RRI Takengon dan saya bertugas pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk malam hari ini. RRI Takengon merangkaikan lagi rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Anda mendengarkan Lintas Informasi. 4 ekor gajah liar dilaporkan masuk ke areal perkebunan warga di wilayah Buter Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu 30 Agustus 2026. Kehadiran satwa dilindungi tersebut membuat warga takut beraktivitas di kebun karena khawatir gajah bergerak mendekati pemukiman. Sekretaris Desa Buter Balik, Yudi, mengatakan berdasarkan informasi warga, diperkirakan terdapat 4 ekor gajah yang berada di sekitar perkebunan. Namun, satu ekor diantaranya terpisah dari kelompok. Keberadaan gajah tersebut juga menyebabkan warga untuk sementara waktu ini tidak berani melakukan aktivitas di kebun. Warga memilih menjauh demi menghindari kemungkinan terjadinya konflik dengan satwa liar tersebut.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Masih diucapkan kembali selamat malam pendengar. Kita akan mendengarkan drama radio untuk malam hari ini, Air Terakhir di Desa Harapan dari RRI Bengkulu.

Di kaki bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi, ibu-ibu cuci beras, dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak ya gitu nih, Bu Fatma. Sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewe bingung ngapo lah jadi macam ini. Tidak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cah ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh nah. Kita nih tidak bisa diam aja Pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kau tetap butuh, proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah aduh izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya itulah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh gak boleh Pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Bah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja Pak.
2: Apa? Kemarau apa? Jangan nak ngelak Pak. Pipa kamu tuh yang ngerusak sumber air kami.
3: Hei Bu, tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data Pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta Pak.
2: Betul Pak, kami juga tidak mau Pak solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu Pak.
3: Data bisa berbeda-beda Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah Pak, kompensasi apa? Air tuh gak bisa dibeli Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
5: Pemirsa dan pendengar RRI Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
2: Oke Mbak Reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak Reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami nih secara besar-besaran.
1: Akulah tinggal di sini 40 tahun Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cah ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bisa nengok kondisi di desa kami ini Mbak.
5: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio.
4: Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti, dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nak tengoklah dulu desa kita viral.
0: Halo, Assalamualaikum. Betul Pak, betul. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, kece bupati, mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan Mbak Reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
2: Nah, kan apa ku kece, kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
1: Alhamdulillah, syukur nian ya Allah. Semoga air kita balik lagi ya.
0: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Niko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
2: Betul Pak, setuju. Kita harus berjuang untuk air terakhir di desa kita Niko Pak. Di Desa Harapan sampai titik darah penghabisan. Air ko harga mati Pak. Soli
4: solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.
6: Selamat malam pendengar RRI Takengona, demikian drama radio produksi RRI Bengkulu, Air Terakhir di Desa Harapan. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi untuk malam ini. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan, selamat beristirahat.

Pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, "Wah, kapan ya?" Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita.

sudah rapi lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Tapi malam-malam kenapa harus rapi? Tadinya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar, Bibi dalam perjalanan jauh naik motor lagi dengan debu yang berterbangan di mana-mana, dengan cuaca yang panas, begitu panasnya malah. Jadi harus bersih-bersih sekitar badan juga biar enak ketika nanti bisa istirahat untuk saat malam hari ini.

atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu, karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan. Salah satunya

Dan pendengar RRI Takengon masih menemani pendengar dengan untan lagu-lagu yang tentunya nyaman aja kita dengarkan untuk saat malam-malam seperti ini. Dan yang pasti kalaupun ada yang setelah selesai sholat maghrib tadi makan malam, ada yang bahkan tengah makan malam untuk saat malam hari ini. Selamat malam lagi, dan kami temani dengan untaian lagu-lagu yang masih mewarnai suasana malam. Selamat malam pendengar RRI Takengon semua.

dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, karena sejak tadi mengatakan untuk malam ini tidak terlepas dari rangkaian lagu dan juga informasi. Nanti kita bacakan informasi untuk nambah-nambah lagi informasi-informasi yang ada, yang Anda juga mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nantinya kita sampaikan dari RRI Takengon untuk Anda.

0: Provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub, Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca hingga jarak pandang. Berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Dan sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pantauan berada pada kategori tidak sehat.
1: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
2: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
1: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
2: Waduh, bahaya itu Bang, ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang, nggak berani aku.
1: Iya dijaga Le, aman itu, bakar aja terus.
2: Oh gitu tuh Bang, aman ya?
1: Aman Le.
3: Ino!
1: Ino, aku Ino!
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Selamat malam pendengar RRI Takengona. Kita akan sampai di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk yang biasanya kita tunggu-tunggu, kita nantikan itu ruang

Dan pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, kuturut kebayakan selamat malam untuk Anda. Senang saya untuk saat malam hari ini menghantarkan banyak rangkaian yang bisa membuat nyaman, mudah-mudahan jadi teduh untuk suasana malam kita. Malam seperti ini saja sudah terkadang masih kita rasakan panasnya hari, panasnya siang tadi ke malam juga kita rasakan. Tapi kalau sudah menjelang subuh, dinginnya itu yang enggak ini. Jadi males rasanya kalau bangun pagi-pagi sekali.

sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

0: malam hari ini. Ada yang gak bisa kita ajak ngobrol lagi, gak ada yang bisa kita janjikan untuk dengerin lagu lagi. Udah tertidur, udah kelelahan. Keliling lapangan mungkin sepanjang hari ini, udah mana panas-panas lagi.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: berdering suara telepon, tapi karena lagi nyaman-nyaman aja denger-dengerin lagu tadinya. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Selamat malam, assalamualaikum, Dundana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar untuk saat malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga, ada kekurangan sehat waktu.
0: Iya, alhamdulillah itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan untuk hari ini. Ngopi nih untuk saat malam hari ini?
1: Ya, ngopi pahit nih.
0: Keren sekali. Saya jadi ingin buat kopi juga untuk saat malam hari ini nih. Sambil ngopi kita denger-dengerin lagu nih, Mas Boy.
1: Lagunya dari Rano Karno ya.
0: Iya, judulnya?
1: Kereta Senja ya.
0: Oh, Kereta Senja.
1: Salam-salamnya buat Bunda, semoga sehat selalu, teman-teman, dari keluarga.
0: Oke.
1: Selamat

0: Semuanya, Pak.
1: Oh, udah mulai ada catatannya ditulis-tulis gitu kan, diingat-ingat
0: ya. Pendengar terakhir benar.
1: Oke, okay, siap.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Terus Pro 1, teman-teman Pro 1 semuanya, terus teman-teman Pro 2 semuanya juga mau ngucapin semoga cepat pulih untuknya Kak Amoy. Ya, Kak Amoy lagi kurang sehat ternyata. Makanya beberapa hari ini kita enggak dengar suaranya. Semoga cepat sehat. Semoga cepat pulih. Semua pendengar juga rindu dengan suara Kak Amoy. Canda-candanya, cerita-ceritanya. Terus rindu kita kalau dengan lagu-lagu yang dia suka gitu kan. Tapi malam hari ini yang bisa teduh suasana malam kita yang ini aja nih ya. Saya sering puterin lagu-lagu seperti ini kalau sudah ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nyaman-nyaman aja untuk denger-dengerin lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas gitu ya. Oke, mudah-mudahan segera pulih untuk Kak Amoy yang tengah masa pemulihan untuk hari ini, dari kemarin dan hari ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini dengan untan lagu-lagu yang kita dengarkan. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur pastinya, pastinya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Anjeli.
0: Iya, selamat malam. Apa kabarnya nih Pak Bayu, Mas Bayu untuk malam hari ini? Tapi katanya dia harus ganti, nggak mau lagi dipanggilin seperti itu. Dia maunya dipanggil sama Inden Petimah, dia bilang gitu.
1: Rindu Mbak, rindu lagi gitu.
0: Iya.
1: Merilah lagi.
0: Betul. Gelas kaca.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alamnya semuanya berdua aja lah, mati beras.
0: Iya.
1: Dan selalu.
0: Oke.
1: Dan buat teman-teman yang lagi dengerin RRI, RRI. Alam sehat juga malam ini.
0: Oke, mereka udah tidur terus bagian heken nonton pacu kuda.
1: Iya, beberapa pacu kuda dan mungkin kelelahannya itu kan.
0: Oh iya, lihat orang aja lelah gitu kan, mana panas hari lagi gitu.
1: Iya. Selamat malam Mbak, selamat
0: juga. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk untayan lagu kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Apa ya? Oke, kemarin kita nggak jadi berkabar nih untuknya Bunda Hana yang berada di rumah ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah.
1: Selamat malam Uteng.
0: Itu ajudan belum tidur?
1: Ajudannya sudahlah tidur tadi, bertembangun lagi menarik di awan, tegel berahi serang awan, gitu ya, kini nonton salah, buat cukupnya mereka.
0: Jangan-jangan awan disuruh, apa nih, liatin handphone, nonton, mien, scroll, mien, apa sih ngenawan, ya?
1: Itu kuno mereka. Boleh ajudan mana boleh, tidak boleh jauh.
0: Harus kita ikuti apa katanya kan?
1: Iya. Kembali biasanya ajudan yang harus diikuti komandan, ini komandan yang ikuti ajudan.
0: Iya.
1: Bohmi harus datang kan?
0: Bohmi sambil dengerin lagu.
1: Sebenarnya di hari Jumat yang lalu ada sholat di masjid. Di masjid Suhada Ponsai. Sebelum Abah berangkat, ada WA sama Bang Joy. Sampai di situ kok gak dibalas-balas. Begitu pulang rumah rupanya dibalasnya Abah. Saya ada acara di Ramu, akhirnya gak ketemu lah. Mudah-mudahan didengarnya.
0: Ya pasti dengar dia ya. Karena kan setiap lagu-lagu dari RRI pasti didengarnya
1: ya, nggak ketemu di Ponsai, mudah-mudahan di pondok barunya nanti jadwal pondok barunya nanti ketemu nanti. Kalau apa jadwal di pondok baru lagi,
0: siapa tahu juga jatah ke kota Takengon. Dia kan sebenarnya orang Takengon Mbak.
1: Iya. Yang penting sehat-sehat ya Bang Jaya.
0: Mudah-mudahan didengarnya, entah lagi dia balas tuh.
1: Didengarnya. Tapi kalau dia ke Bang Bebangka nggak singgah, itu namanya sombong itu.
0: Oh iya. Betul. Tapi kadang-kadang Bang Joy nggak ikut nonton pacuan kuda seperti
1: itu. Nggak ikutannya.
0: Jobnya masih banyak kayaknya, kerjaannya belum selesai.
1: Mudah-mudahan di tempat depan ini ke Simpang Balik nanti Bang Mus ketemu lah ya, Bang Mus ya.
0: Ya, Bang Mus ya, tunggu, ini insya Allah Abah sholat Jumatnya disimpan balik. Oke.
1: Ya, itulah Bang Mus, sehat terus semuanya.
0: Oke.
1: Tunggu nanti Abah disimpan balik Jumat depan ini, benar-benar dikasih kesehatan sama Allah.
0: Iya, iya betul, betul. Pokoknya yang tinggi, hitam, keriting, apa nih Bang Mus?
1: Pakai kaca. Iya.
0: Ya, ya, siap, siap, siap.
1: Ya, ini aja lah kalau boleh itu.
0: Iya, Mbah.
1: Patah hatinya.
0: Patah
1: tapi
0: hati.
1: kalau memang ada topiknya siapa ya kan kelirah ya aja lah.
0: Jalan-jalan
1: habis.
0: Patah hati ya, Mbah ya.
1: Kalau ada yang tandu ya, ya.
0: Iya.
1: Oke, gitu aja. Salam aja semuanya.
0: Siap, siap, siap, siap, Pak.
1: Mbak Naya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kalau sudah apa namanya ini sudah melekat sekali dengan kumpu kumpuna numi rumawan angeng germeran misne awana orang kumpunya udah tebak.

Ini Mas Bayu, Pak Bayu sudah diantarkan lagu yang dipilihkan. Ada Mas Boy juga lagu yang dipilihkan. Tinggal kita mendengarkannya bersama-sama untuk saat malam hari ini. Wah, sudah jadinya mendayu-dayu sekali untuk saat malam hari ini. Semakin mengantuk kita ya. Mana kopi belum lagi diaduk untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, untaian lagu yang hadir mewarnai suasana malam Anda. Seleranya di tahun-tahun tahun berapa sebenarnya lagu ini? Oke, pokoknya kan kita masih di rangkaian ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu tahun 70-an itu ke 2020.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam untuk lagu yang sudah hadir. Dan enggak seperti sebelumnya yang sudah cukup lama rentang waktunya, tapi bisa kita hadirkan untuk saat malam ini. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada. Masih banyak yang kita bisa hadirkan di waktu yang cukup panjang juga. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuang rindu, berbagai rindu lewat memori lewat lagu bersama Ana.
0: Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Ke Takengon enggak tadi? Ya, pacuan kuda.
1: Enggak, Kak. Enggak pernah nonton pacuan kuda,
0: Kak. Sama, Kak. Aku juga Cooper, Kak.
1: Mak selalu ada yang kebetulan itu.
0: Dekat umai kak oi.
1: Ya itulah hari saja ya.
0: Jadi kapan saja bisa. Makanya kemarin pulang dari Bergang.
1: Demi pacuan kuda katanya.
0: Iya betul.
1: Kamu di operasi ya.
0: Itulah kak, aku juga baru tahu dari orang-orang ini tadi, terus kata Selvi, kamu yang lagi kurang sehat, lagi sakit gitu. Oh, aku nggak dapat informasinya gitu kan?
1: Mak Selvi masih tahu terus, kamu bisa tahu juga. Terkumpulin operasi Hana, karena untuk kumpulin tahan aku matang ini.
0: Oh gitu.
1: Semoga cepat sembuh, itu doa Nurullah.
0: Mudah-mudahan lekas pulih biar seperti sedia kala lagi.
1: Balik kursi kakak ya.
0: Kuda kak?
1: Balik kursi kakak.
0: Aman petimah cek apa? Maklum lah ngomor. Ngomor ya PKU. Banyak inan petima siangnya Dina sampai maghrib. Oh ya Kati, karena dia kak.
1: Iya betul.
0: Jadi ternyata check up itu bukan hanya karena sakit aja kan. Sehat-sehat pun harus check up ternyata. Nggak pede dia kak.
1: Pede kak?
0: Nggak pede dia kalau check up tuh kak.
1: Kenapa nggak pede?
0: Orang kan rame memang, itu nggak betah dia kak.
1: Oh nggak betah di tempat rame ya?
0: Kena kuku nama leh gersawalan panggil urutan ini ketulah nampin kena kugerga. Diangkatnya kakinya ke kursi panjang kak.
1: Iya betul. Dengan orang yang tinggal ini kan.
0: Kena ku jangan naik kaki ke atas tu ya. Kena ku ingin cuma gitu.
1: Iya.
0: Jadi siang panas kak, malam terasa dingin, agak gerah. Jadi kunanya gitu nih Ana lagu itu nih kak.
1: Lagu hari Ratih Purwasih deh kak.
0: Iya kak, Ratih Purwasih.
1: Tuliskan lagi ya.
0: Oh pokoknya Ratih Purwasih.
1: Pokoknya Ratih Purwasih tuliskan aja.
0: Oke.
1: Soalnya mainnya Bang Budi kena main gini. Ini pasti jarum kanya nih kenapa. Karena karena aku punya radio kakak nggak siaran, ini Bang Budi pun nggak siaran. Ini pasti jarum ke Ana. Ini pun nanti kebetulan Bang Budi mau salah ke Medan. itu lebih penting kak ya. Itu lebih penting, itu nomor satu.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu dulu dilaksanakannya. Nanti pun kalau ada waktunya nanti Budi telepon. Kebanyakan lebih orang kakaknya rumahan kakak entah.
0: Bang Budi
1: rupanya enggak.
0: Bang Budi enggak cerita. Coba kalau cerita mungkin kita pas-pasin waktu kayak kemarin. Pokoknya jam sekian harus pulang gitu. Kak enggak?
1: Iya. Karena mungkin Bang Budi pun lagi ada urusan keluarga kan.
0: Oh gitu.
1: Semoga Bapak cepat sembuh ya. Doa ya. Itu Kak.
0: Iya, ya, betul Kak. Betul, betul, betul, betul. Itu yang kita harapkan enggak?
1: Iya. Semoga yang sakit cepat sembuh, ya. Abang Nur.
0: Yang sehat tetap sehat, Kak.
1: Yang sehat tetap jaga kesehatan.
0: Betul.
1: Nah, sini kami ini kebetulan makarin terus. Mani.
0: Iya, iya Kak.
1: Kami mengon Bang Joy.
0: Mengon
1: Bang Joy ke kami pintin kini. Cuman ya kami sahun dia kini nasi akrab kini kadang. Ada soalnya Tintin so akrab gak taunya bendahana Rumpun Yasin
0: ya? Iya.
1: Dia lagi duduk di situ
0: dengan gayanya.
1: Katiku detik ke negak ke sana. Lihat aneh era Hani era
0: status status ya, kan? Status ininya di Facebook atau di WA.
1: Iya
0: kan?
1: Itu sebetulnya
0: iya era. Betul betul betul.
1: Aku suka di balas komen apa komen status kakak kan. Rajin dia.
0: Betul betul.
1: Waktu balas aku itu kini mungkin berbeda Dika.
0: Siap Kak, beres Kak.
1: Kamu cepat sembuh kamu.
0: Ya, kamu cepat sembuh ya. Kami ya, mengharapkan.
1: Abang Budi juga semoga Bapak cepat sembuh.
0: Ya, amin, amin.
1: Pokoknya Abang Nipe, buat sehat-sehat nurunnya
0: Bapak.
1: Saya rumah Kak.
0: Kan pokoknya amanahnya panjang kali bikin dia pusing. Udah pergi kena kan dia. Boh iya kata nong nak kebetasine kena aku harus panjang lebar amanatnya biar aman di rumah. Kebetah ya?
1: Iya betul.
0: Boh katanya bluh katanya. Aku nak ini ya bluh enggak. Oke Kak, kakak pun gitu. Salam sama Om. Mudah-mudahan nanti Bang Budi ada lowong waktu, ada senggang, kita jalan-jalan lah.
1: Iya, terus itu Bang Tajri mungkin banyak.
0: Dia ini Kak, apa namanya nih? Ajudan selalu
1: itu lah. Lagi mungkin ya. Nah ini kalau salah selalu nalamku bang Ari, bang Fajri, Fajri ini bunda.

semua kita dalam keadaan sehat, semua kita dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Dengan begitu pendengar RRI Takengon, malam-malam seperti sekarang nyaman-nyaman aja kita dengar-dengarin lagu, santai, ngopi dan banyak lagi. Lagu ini keren sekali pendengar. Ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, nanti kita menyesuaikan lagu.

0: Takengon, selamat malam. Saya baca pesan singkat terlebih dahulu ya. Pesan singkatnya jadi dihapus untuk malam hari ini. Sebenarnya harus nunggu Bang. Oke, tapi ada Bang Amir untuk lagu-lagunya bisa mungkin kita satukan, kita padukan gitu ya Bang ya. Tadinya saya udah baca, tapi nggak sekuat dulu lagi kalau ngebaca pesan itu yang harus diingat gitu kan. Faktor, banyak faktor, makanya kadang-kadang kita nggak bisa ingat apa tadi yang kita baca di awalnya. Harus ulang lagi apa pesan singkat tadi itu. Dihapus. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, memori lewat lagu. Gerjadi memang kita demuge kak, enggak lah kak, memang panasnya enggak bisa ini, enggak memungkinkan untuk bisa jalan-jalan untuk saat siang hari ini nih kak ya. Siang tadi itu kakak keren sekali bisa ini. Nong Hana sini, nong ke ngeblow pacuan kudo ke kak. Jemblang rum tahu kak, saya masih keperai kak. Itu benar-benar memori, itu memori rindu juga kak. Anak-anak sekarang yang dicarinya apakah jemblang gak kak? Oke, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya jumpa ya sama Kak Selvi untuk saat siang hari ini ya. Lagunya dari Ratih Purwasih. Sehati sama Bunda Hana, pokoknya Ratih Purwasih. Tapi kalau Kak Selvi pilihkan lagu Ratih Purwasih itu pakai judul Kau dan Aku Berbeda. Kalau Bunda Hana pokoknya Ratih Purwasih. Oke, kita satuin aja karena udah pas gitu. Salamnya buat teman-teman semua yang setengah istirahat setelah seharian semua nonton pacuan kuda di Blambu Bangka. Pengi-pengi lagu dari kanan ini nyemis. Wassalamualaikum, Brejin. Mas Boy, jangan minum kopi pahit. Hidup ini pun sudah pahit kira. Tak ada gula aren tempat di Nopa. Oke, Miftahul Jannah juga disapa ya. Pokoknya kita ngopinya pakai gula aren lah kapan-kapan. Saya jadi pingin kumpul sama Kak Selvi, ada Bunda Hana, Kak Amoy, siapa lagi ya? Oh, kakak-kakak semuanya. Ada Ma Isan juga. Kita udah sering ketemu ya. Terus apa lagi ya? Ngerujak kali atau apalah. Jadinya kayak anak-anak tahun 80-90-an gitu ya kak ya. Ya Bunda Hana ya duduk-duduk gitu bareng-bareng cerita-cerita. Oke, entar lagunya kita coba hadirkan. Bisa tunggu, bisa sabaran. Karena masih di diuraikan satu persatu untuk semua yang dipilihkan sama pendengar ini. Terus selamat malam untuk malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihkan lagu dari Ramona Purba, Mencari Cinta. Oke, ada Bang Mus ini. Salamnya untuk semua, spesial untuk yang lagi di ruang kaca aja. Aku yakin malam ini cuma aku aja yang ada di ruang kaca. Gak apa-apa pede, memang aku lagi dinas gitu kan. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke Bang, dan tadinya dengar kan untuk minggu yang akan datang, mudah-mudahan Abah sehat, jadi bisa sholat Jumatnya disimpan balik. Ya, menikmati usia senja itu, mumpung masih sehat, bisa sholat Jumatnya di beberapa tempat, naik kendaraan roda dua, naik motor gitu ya. Bang Mus yang identik dengan selalu dengan kata-kata bijak yang disampaikan. Menilai boleh, menghakimi jangan, percaya diri penting, tapi sadar diri juga lebih penting. Iya sih, iya memang gitu kan. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, apa kabar? Bagaimana untuk saat malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Bebas dari asap.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang kita wanti-wanti jangan ada yang bakalan. Kalaupun terlihat dari beberapa titik, ada beberapa titik juga warga-warga kita yang sepertinya bakal
1: lah. Tapi ada di depan tuh asap rokok.
0: Oh gitu. Sama sama asap dari kopi yang ngepul gitu ya, Bang ya.
1: Iya, itu segar.
0: Kalau gitu malam ini sambil ngopi lagi lah, anak temani sama
1: kamu satu cangkir.
0: Boleh kalau malam ini nggak apa-apa, karena saya lihat jadwal saya dulu. Kalau jadwal saya besok berdekatan di antara jam 10 ini, saya nggak berani ngopi. Tapi kayaknya jadwal saya agak jauh besok sore.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau masanya melek-melek juga nggak ngaruh gitu, kira-kira.
1: Aman.
0: Aman petimah. Saya temani lagu apa ya kira-kira yang pas di hati untuk saat malam hari ini sambil ngopi?
1: Lagunya dari Adi Manuhutu.
0: Adi Manuhutu. Ini selera-seleranya selera Abah juga nih.
1: Nona Ana.
0: Tahu Ana, memang Adi Manuhutu itu yang terkenal lagunya. Boleh. Kita hantarkan Nona Ananya. Nona Ana yang di studio. Oke, siap gitu Bang, Pak.
1: Iya, lagu ini hanya untuk Nona Ana malam hari ini.
0: Okay.
1: Yang lain, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di RRI, di studio Takengon, di RRI Takeng, kalau studionya beda. Berapa ya? Tiga Ana. Selamat malam pendengar RRI Takengon, di kediaman dimana saja Anda berada. Mengakomodir seleranya bapak-bapak untuk malam hari ini. Abah, ini seleranya nih.

Untuk malam hari ini, biasanya Bang Amir itu lagi di warung sama teman-teman. Bang Amir bilang, apa nih teman-teman di warung itu pendengar sejati, pendengar setia. Kalau dengerin RRI Takengon, RRI Mabo juga pastinya. Atau gak nyampe kali, lebih nyampe Takengon. Oke, okay ya, Bang Amir ya. Bang Amir, nona ana nih Bang Amir.

malam hari ini seru-seruan kita dengan lagu-lagu yang hadir dari RRI Takengon. Ade Manuhutu itu orangnya manis sekali gitu ya, punya lesung pipi. Sama seperti Nona Ana yang tadinya dinyanyikannya pakai lesung pipi juga. Mendengar RRI Takengon di kediaman, dimana saja Anda berada, selamat beristirahat ya. Kalau yang masih sempat bersih wajah, bersih muka, karena tadi kan kena debu, ya kan? kita dengerin ini dulu. Nanti baru lagu kakak-kakak saya tadi itu saya antarkan. Karena saya cari yang relatif luas itu kan banyak gitu ya. Walaupun Kak Selvi pilihkan, Bunda Ana juga pilihkan, tapi di tengah-tengahnya pasti ada yang paling tercantik lagu-lagu itu.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, untaian lagu kita dengarkan atas pilihan dari pendengarnya. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur, bisa nyaman untuk beristirahat. Enggak ada istilah juga, istirahat itu lebih cepat, karena kan sebagian masih ingin menikmati lagu-lagu dari RRI Takengon. Terus masih banyak lagi yang ingin diselesaikan. Sudah siap-siap dengan seragam besok, baju besok, kesemuanya. Kalau bangunnya lebih awal bakal nyantai, menjelang jam 5 subuh udah rapi, udah selesai. Bunda Ana, ini aja lagunya boleh? Kak Selvi, lagunya ini boleh? Walaupun Rati Purwasi saya dapatkan.

Malam pendengar RRI Takengon di kediaman untuk malam hari ini masih menemani pendengar dengan lagu yang masih membawa kita nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mak-mak yang dua ini jangan-jangan udah tidur nungguin Ratih Purwasih dari tadi.

Lagi pendengar RRI Takengon, jadi nggak harus tidur lebih cepat lagi karena sudah aku hantarkan lagu Rati Purwasinya. Mau dengerin lagu ini lagi nggak jadi tidur lagi nih Om. Mana tadi bapak atau abang yang sebelumnya dengerin lagu Nona Ana, abah lagu Patah Hati dari Tanto Wiyah ya. Waduh, pokoknya malam ini beda-beda aja.

Pastinya semua sudah bersama RRI Takengon sejak tadi dengan cara Anda mendengarkan RRI Takengon untuk malam hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan lagi untayan yang kita hadirkan di malam ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga Anda selalu gembira walaupun sudah bakal tidur malam hari ini, sudah larut malam.

abang yang satu ini, kalau kita bilangin sok kali ya malam ini pingin dengerin yang beda dari yang lain gitu yang dia bilang. Selera memang beda-beda ya bang ya. Ya bisa jadilah memang ini lagu kesayangan dia. Bukan sok ya bang ya, Ana aja yang bilang abang ini sok pingin denger lagu barat.

besok singgah, gitu yang disampaikan. Nanti dikasih kue di dalam kotak, jadinya kue kotak namanya.

Letakkan di dalam kotak, jadi kue kotak namanya. Tapi memang lagu yang dipilihkan lagu kesayangannya untuk saat malam hari ini. Jadi memang seperti itulah adanya untuk selera pendengarnya malam hari ini. Jadi kalau sempat Anda bilang tadi, jangan masukkan ke hati ya Bang ya. Kalau Anda bilang tadinya apa namanya ini, Abang nih beda malam hari ini selera lagunya. Sok kali dia dengan lagu barat. Memang itu selera dia, gimana coba.

memberikan lagu-lagu kesayangannya, rentang waktu untuk apa nih, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Harus ada penghujung waktunya, pendengar RRI Takengon. Kalaupun masih ingin kita antarkan di waktu yang berikutnya, masih bisa didengarkan lagi untuk pendengar RRI Takengon, untuk semua kita, semua kalangan, di mana saja Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, hari ini di 30 Agustus 2026 kita akan cukupkan. Dan Didong juga melengkapinya untuk malam hari ini, pendengar, untuk menghibur hati kita selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan gembira.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Per satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Czech. Karena itu, seorang Czech dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti

Perkenalkan, balas segini. Iya.

ngana parte kani parte kau kau buka lapi kata aku mulakan kamu alo suruh kasar kengana gorone perpilih oya model iya ceh lagu tau ngaruakan asal

0: kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Masya Allah. Jimu mengi orang pergi rugi, sayanglah penadi mangani yedang.
1: Siap.

0: Ake. Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come your crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mau bebari, lebar cerak sumang. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belakang. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman adi, dicampur sama udang. Inga pura, lapar sakti dayo, seni dayo, korok biak pujai.
1: Tenang.

Apai bicara, no, no. Ikan tak kata, kurang kubar kota, ini derhar-derhar, kala di terang-terang. Aceh hari toa, lagu kau lengkupan, Aceh tukang buat, hari to torpela. So Aceh jago, ngomong kata-kata, perguru sawah halka, cemai dulu itu kalau menurut saya memang oke lah, tapi ini tidak ada nih Allah. Wow, rambu tepanya gancong rinta-rinta, so Aceh kau gombal awan nama tak keranya awan awan.

Udah berhenti aja ya. Daripada mati tidak berhenti aja ya. Tahu tak tu? Oh, di Bibles komar cerak serapa. Lo gereka susah tetua dari pejengah. Si berat kata so aneh gelisah. Pedidong ku rasa susah. Remeceh ku kuring ilang.

kurang-kurang aja lah. Jerohan pebinos hari kampung serempa iko de nang modelo ya didong akan seatang gara mungkin gore telon ini ujang arita gara ne juah mata iko kami pojengah lagi itunya gara istri saleha lagu artis India dia disibukan jerang. Ina guru.

정말 고맙습니다. 그건 게 여기.

sekali. Bukan anakku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi. Kurang-kurang ngomong dia. Mata-mata. Kalau awan bercerah, hati-hati. Dulu kau simpan balik awan mangkapa. Kau orang bucah, bawa mati. Dengan awan di

Gracias. Gracias.

마지막 이별.

Πουλακίνα, παιδί, κουδίζει η ζούγα.

ください。人から蹴りは相手でも逃がさない。

이자라.

aku jawab tentang ceh, wih

kampung bae kita bertepuk sidang anti ma.

Rahmat sah, yo sah sodokah ku jemalo mampu. Sidang harita ini mana itu no.

kata we bersedekah tujuanku kiri pembangunan masjid torong mersa.

19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimbaraya Bandar Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 FM yang kami hadir, maksud kami yang kami pancarluaskan dari Jalan Metul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Edisi hari ini 31 Agustus 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Takengon untuk mengikuti program Mutiara Subuh nanti, dan kembali lagi bergabung bersama RRI Rimbaraya pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah Warta Tanah Gayu pendengar, dan untuk Anda selamat pagi, kami ucapkan dari Jalan Mentul Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa

0: Pendengar, kita akan bergabung dengan Mas Jirwan untuk ceramah subuh.
1: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini yang terhormat Bapak Tengku Dr. Mahdi Wissalam. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita terus memperbanyak rasa syukur kita. Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh ini masih memberikan kesempatan hidup dan bernafas bagi kita untuk kemudian memperbanyak amal soleh kita sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan, kita kirim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita bacakan ini kelak menjadi tabungan syafaat bagi kita. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Di antara metode dakwah atau nasihatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika menyampaikan sebuah nasihat kepada seorang sahabat, tetapi secara makna dan hakikatnya itu disampaikan kepada seluruh sahabat dan kepada kita yang hidup hari ini. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, apa yang kemudian menjadi nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat tadi? Kata Rasul, "Khufallaha fis sirri wal alaniyah." Wahai sahabatku, takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Takutlah kamu kepada Allah dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan berjamaah. Kemudian Rasul menyambung, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Yang kedua, kata Rasul, jagalah lisanmu dari mencaci ataupun mencela makhluk yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, jagalah lisanmu, tahanlah lisanmu dari mencaci, dari mencela orang lain. Dan yang ketiga, kata Rasul, wanzur khubzaka alladhi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Dan perhatikanlah makananmu yang engkau makan, sehingga engkau memastikan yang engkau makan itu berasal dari sesuatu yang halal. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini saya mengambil poin yang kedua dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 14 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita tentang bahaya lisan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah mengingatkan kita bagaimana kemudian beratnya fitnah lisan. Beratnya fitnah lisan yang akan berlaku di kalangan umatnya. Sampai-sampai sahabatnya Mu'az bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apakah kemudian kami dihukum, diminta pertanggungjawaban akibat apa yang kami ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kembali, tidakkah engkau lihat, wahai sahabatku Mu'az bin Jabal, bahwa ternyata orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu terlebih dahulu dimasukkan melalui kepalanya. Kepalanya dulu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa itu kemudian terjadi wahai sahabatku? Karena asbab lisan mereka. Karena ternyata manusia itu tidak mampu menahan lisan. Di satu riwayat yang lain, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia kemudian naik ke sebuah gunung. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menarik lidahnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia dengan teriak, "Wahai lisan, silakan engkau sampaikan sesuatu yang benar, maka kamu akan selamat. Atau tahanlah lisan untuk menyampaikan sesuatu kabar, suatu berita yang engkau tidak ketahui kebenarannya, niscaya kamu juga akan selamat." Abdullah bin Mas'ud melakukan ini karena ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan aktsaru khataya ibnu Adam, kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam itu fi lisanihi, dalam lisannya, dalam ungkapannya, dalam ucapannya. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan para sahabat menyebut lisan pada waktu itu. Tetapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sudah berkembang. Teknologi berkembang begitu cepat dan masif. Maka kata-kata lisan itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Ketika Rasul mengatakan lisan pada zaman dahulu, itu bermakna apa yang diucapkan oleh seseorang. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Tetapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan itu memiliki wakil. Lisan itu memiliki atau mengalami perluasan wilayah kerjanya. Apa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Adalah jari kita. Dulu lisan itu yang mengucapkan, terletaknya dalam mulut kita. Tapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuknya menjadi jari kita. Apa yang kemudian kita lakukan hari ini? Lisan kalau dulu hanya mengucapkan, menyampaikan, dia terbatas. Jika kemudian disampaikan itu berita hoax, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berita betul, itu akan menjadi pahala, menjadi sebuah kebaikan dan harus disampaikan. Tetapi kemudian jika yang disampaikan itu bukan berita betul, fitnah, caci dan cela, kalau batasan lisan itu paling kadang-kadang secara komplek begitu betih, yang mengetahui adalah secara komplek atau kemudian menyebar ke kampung sebelah. Tapi hari ini apa yang kita tulis, tangan kita menjadi perwakilan dari sebuah lisan. Apa yang kita tulis dan kemudian kita share, itulah yang kemudian menjadi lisan kita. Mengalami perluasan makna jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ada satu hal dalam diri kita itu, jari kita lebih cepat daripada kita berpikir. Setiap berita kemudian yang kita terima, tanpa kemudian kita memastikan kebenarannya, tanpa kita memastikan kesahihannya, kita langsung share, kita langsung bagikan kepada orang yang lain, atau bahkan kita sendiri yang kemudian membuat, kalau bahasa sekarang membuat status, yang itu juga kadang tidak jelas, kemudian kita share dan kita kirimkan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini apa, keyboard yang ada dalam handphone kita adalah lisan kita. Share yang kita lakukan, kita bagikan adalah lisan kita. Apa yang kemudian kita tulis dalam Facebook kita, dalam Instagram kita, dalam Twitter kita, itu adalah lisan kita. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ternyata apa yang kemudian kita sampaikan itu adalah fitnah, hoax, berita tidak benar dari satu orang sampai ke orang yang lain. Adisara jemaah ayat ke 10. Yang 10 orang kemudian share kembali menjadi 20. 20 share lagi, terus bertambah. Maka jamaah itu Allah Subhanahu wa taala, ada di situ kontribusi kita dalam keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya engkau mendapatkan sebuah berita, maka berita itu ditabayun dulu, diperjelas dulu dari mana sampainya berita itu, dipastikan sumber berita itu benar, dipastikan sumber berita itu terpercaya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian berita itu belum ditabayun, kemudian disampaikan, ada kemungkinan di sana fatusbihu qauman bijahalatin, karena kebodohan kamu itu suatu kaum itu akan celaka. Atau dalam bahasa yang lebih vulgar lagi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kamu yang tidak memastikan berita yang benar itu, orang lain akan jatuh. Orang lain akan celaka. Orang lain akan terseret namanya karena engkau tidak memastikan berita yang kau dapatkan itu. Fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat perbuatan kamu itu engkau akan menyesal. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia teknologi hari ini, sesuatu yang bohong pun kadang-kadang menjadi sebuah yang pasti, tidak bisa kita pastikan mana yang asli mana yang palsu. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mendapatkan sebuah video. Jadi videonya gambarnya patung Ramses misalnya, Firaun itu tiba-tiba bangkit dan bergerak. Bagi orang awam akan menganggap ini adalah benar. Bahkan video yang banyak yang kita dapatkan hari ini, patung-patung yang katakanlah patung Buddha dan lain sebagainya, itu dibuat, dikreasi oleh orang-orang pintar seolah-olah hidup dan itu benar. Bagi orang awam ini akan mengatakan bahwa ini adalah benar. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kemudian Rasulullah SAW 14 abad yang lalu juga mengatakan, melarang orang-orang untuk membuat lukisan atau membuat patung. Bisa kita bayangkan, jika kemudian waktu itu orang-orang berlomba-lomba membuat gambar, membuat patungnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, seluruh ini orang yang murid ya gambar ya, hari ini akan hidup semuanya seolah-olah benar dan seolah-olah benar, padahal itu adalah hasil kreasi manusia yang berbentuk AI. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi ini bijak-bijaklah kita bermedia sosial, bijak-bijaklah kita membaca sebuah berita, bijak-bijaklah kita untuk membagikan. Perlu kita pastikan bahwa diri kita, apa yang dapat kepada kita itu adalah benar, dan kemudian ketika kita membagikan kepada orang lain itu ada manfaat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa yang kita temukan itu benar, tapi kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Untuk apa kemudian kita menyebarkan atau meneruskan pesan tersebut kepada orang lain? Dan yang perlu diingat, bahwa semuanya itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jemaah sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita telah mendengarkan tadi ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Rahmah Takingon yang disampaikan oleh Tengku Dr. Mahdi ya. Baik pendengar, kami masih menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sembari kita menunggu waktunya untuk Warta Tanah Gayuh.
2: Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.
3: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua, mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat Badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanuh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanuh Gayo edisi Senin 31 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah daerah wilayah Tengah Aceh terima Serambi Award 2026. Ketua Umum KONI Pusat tutup pacuan kuda Gayo. Warta Tanah Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Apel Kebangsaan dan Deklarasi Damai digelar di Kabupaten Aceh Tengah untuk meneguhkan komitmen dalam jaga Pancasila, Persatuan, Perdamaian, serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Fitra Jaya.
1: Apel Kebangsaan dan Deklarasi Damai digelar di Arena Pacuan Kuda HM Hasan Gayo, Belang Bebangka Pegasing Aceh Tengah bersamaan dengan penutupan Pacuan Kuda Gayo dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Apel diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, OKP, LSM, mahasiswa, hingga masyarakat umum, termasuk dihadiri Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Dalam kegiatan itu, Ketua Pembela Tanah Air PETA Aceh Tengah Helmia membacakan deklarasi yang memuat sejumlah komitmen kebangsaan. Salah satu poin deklarasi, yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membela setiap simbol serta lambang negara dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
2: Atas nama seluruh elemen masyarakat dataran tinggi Gayo, merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Dalam kesempatan itu, Danrem 011 Silawangsa, Brigjen TNI Ali Imran, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat perdamaian yang telah tercipta di bumi. Dirinya juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta tetap setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
3: Sejak awal kemerdekaan adalah daerah kota.
1: Melalui apel kebangsaan dan deklarasi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat semangat persatuan, menjaga perdamaian, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Aceh. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Goloes Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
4: Bupati Goloes Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Goloes dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Goloes untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Goloes dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagori Abu Bakar juga menerima penghargaan Serambi Award 2026 kategori Pemimpin Tanggap Bencana sebagai apresiasi langkah cepat penanganan bencana sejak akhir tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Bupati Benar Meriah Tagori Abu Bakar juga menerima penghargaan Serambi Awards 2026 kategori Pemimpin Tanggap Penanggulangan Bencana. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan langkah cepat pemerintah Kabupaten Benar Meriah dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Penilaian didasarkan pada berbagai kebijakan nyata, termasuk penetapan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak. Masa situasi darurat, pemerintah Kabupaten Benar Meriah juga mengamankan ketersediaan pangan, serta mengambil langkah memborong puluhan ton BBM guna memastikan alat berat tetap beroperasi, membuka akses jalan yang tertutup longsor, dan mendukung proses evakuasi. Usai menerima penghargaan, Tagori menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Ditegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, respon cepat, dan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kemenak Aceh mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahan persoalan lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT dan memperkuat pembinaan masyarakat melalui penyuluh agama di setiap kabupaten atau kota. Kepala Kanwil Aceh Azhari mengatakan, para penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendampingi perkembangan anak. Menurut Azhari, penguatan pembinaan juga perlu dilakukan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Pendidikan karakter serta penguatan nilai-nilai agama dinilai penting untuk membekali remaja agar mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruhi lingkungan maupun informasi negatif. Kemenak Aceh mendorong agar pesan-pesan edukatif terkait pembinaan keluarga, pergaulan remaja, penguatan akhlak, dan pencegahan perilaku berisiko turut disampaikan melalui khutbah Jumat di masjid-masjid di seluruh Aceh. Azhari menilai khutbah Jumat memiliki ruang strategis sebagai sarana edukasi keagamaan karena diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Rehabil Sadewa dan Gadista Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Jenre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Rehabil Sadewa dan Gadista Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Jenre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Jenre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Radilong malam. Sementara itu juara 2 diraih Okta Raffi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armia Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AK Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan, Duta Jenre merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator sekaligus teladan bagi remaja. Duta Jenre diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
6: Duta Jenre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafsu. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Bener Meriah. Menjadi Duta Jenre bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para Duta Jenre yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
7: Dengan harapan bahwa semoga Duta Jenre Kabupaten Bener Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
5: Wakil Bupati Bener Meriah berharap pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah pada ajang Duta Jenre tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke Aceh Tengah. Personel Satuan Samapta Polres Aceh Tengah bergerak menyusuri sejumlah titik yang menjadi pusat mobilitas masyarakat. Patroli perintis presisi kota menyasar perbankan, SPBU, dan terminal untuk mencegah gangguan keamanan sekaligus memastikan warga dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengatakan, patroli malam merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah gangguan Kamtipmas sebelum terjadi. Patroli perintis presisi kota akan terus diintensifkan sebagai bagian dari upaya Satsamapta Polres Aceh Tengah menjaga keamanan, mencegah potensi tindak pidana, serta memastikan kehadiran polisi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbe Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
3: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Daerah Wilayah Tengah Aceh terima Serambi Award 2026. Ketua Umum KONI Pusat tutup pacuan kuda Gayo. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanogaya bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, untuk selanjutnya pendengar akan hadir rangkaian lagu-lagu Derdataran Tinggi Tanogayu hingga nanti kita nantikan warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi.

0: bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
2: Ah, mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
3: Walah.
1: Intermezzo.
4: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
4: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang

0: belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari di tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Yoi.
4: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Halo ya.
2: FYI for yay info.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini di Kecamatan Bituri Megayu. Ya, cuacanya berawan pendengar, suhu antara 20 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan antara 54 hingga 96%. Kemudian di Kecamatan Permata diperkirakan berawan juga, suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 59 hingga 97%. Selanjutnya pendengar, di Kecamatan Siak Utama diperkirakan berawan, suhu antara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan antara 54 hingga 97%. Di Kecamatan Bandar diperkirakan berawan, suhu antara 17 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan antara 53 hingga 93%. Kemudian mendengar, di Kecamatan Bukit juga berawan, suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius. Setelah itu di Kecamatan Wih Pesam mendengar, diperkirakan berawan, suhu antara 17 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan antara 53 hingga 90%. Di Kecamatan Timbang Gajah juga diperkirakan berawan, suhu antara 18 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan antara 51 hingga 91%. Selanjutnya di Kecamatan Bener Kelipah juga berawan, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 96%. Di Kecamatan Mesidah diperkirakan hujan ringan, suhu antara 18 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan antara 58 hingga 98%. Setelah itu di terakhir pendengar, di Kecamatan Gajah Putih diperkirakan berawan, suhu antara 18 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan antara 52 hingga 91%. Dan di Kabupaten Bener Meriah hanya satu kecamatan yang diperkirakan hujan ringan pendengar, yaitu di Kecamatan Mesidah. Ya, suhu antara 18 hingga 27 derajat Celcius dan selebihnya cuacanya diperkirakan berawan untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Ya, walaupun begitu pendengar, setiap beraktivitas pastikan juga kondisi cuaca yang terkadang berubah-ubah pendengar. Dan buat Anda dimanapun berada, selamat pagi kami ucapkan. Dan demikian rangkaian lagu-lagu, maksud kami demikian untuk informasi perakhiran cuaca di edisi hari ini 31 Agustus 2026. Sebagai penutup, jumpa kita hadir dua lagu gayu kembali ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 91,1 FM. Setelah itu kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini. Itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngise, makanya sembahyang ngise, kayak alangan Juli, kena edak naon ke apa-apa.
5: Ngeri,
4: nanti pecah, selang, muka kurang, apa, cepat, 2 menit, kayak enak kambruk, kan celana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga.